Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: laris manis dari koleksinya Caca Handika udah muncul ya. Kayak phone life-nya nih ya nih, kayaknya laris manis banget ya, udah pada desel-desel aja. Yuk ya, mau merapat-merapat aja di 0851-860-69984. Halo, assalamualaikum, selamat malam DMK.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tante Bania, selamat malam DMK.
0: Malam, orang mirip bisa naik gasik ya, nomor
1: iya
0: siji.
1: Iya dong, rollingan Pak Bania.
0: Ya, kenapa?
1: Rollingan Bo.
0: Iyalah, gantian muter-muter ya.
1: Kali-kali ya.
0: Naik. Iya dong, biar gak pada bosen ya. Hadirnya nih ya mulu pagi hari ya. Apa kabar, apanya Nora, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, nih dingin-dingin sambil minum teh Nora.
0: Alhamdulillah, mantap, seger banget itu ya.
1: Kata Mbak Sindi, sama gorengan pisang kapok kuning Mbak Sindi.
0: Wih, mantap Mbak Sindi, mana pisang kapoknya Mbak Sindi? Kok nggak sampai bulu pitu Mbak Sindi?
1: Ya.
0: Lagi desel-desel ini Mbak Sindinya. Lagi sibuk mencet-mencet.
1: Paling kita lakukan Mbak Sindi paling, ya.
0: Iya, mau lagu apa bapaknya Nora?
1: Aku pingin koleksi dari Asep Irama, Aku Dilahirkan Untuk Siapa.
0: Aku dilahirkan untuk siapa? Oke, siap.
1: Sambil salam-salam dan
0: ya. Ya, silakan salam-salam.
1: Dengerin ada Pak Sumarno, Pak Baryadi, ada Pak Nurjani, selamat malam. Tidak lupa waktu pulang haji Banjingan Wirakatar ada Pak Suprapto, Sugeng Dalu Pak Prapto. Dengerin RFM tentunya di jalan untuk CMK-nya. Buat Kang Gunto selamat malam. Juga ada Pak Ketua, ada Kang Mucin, semoga sukses tuh produksinya lancar.
0: Mantap, orderannya lancar-lancar.
1: Selamat malam, ada Umi Hani, ada Maviana Maviani, ada Pieni, ada Mbak Siti Kalikota, ada Iman Bukit juga, ada Mbak Yatut, ada Mama Aku, ada Bapak Ejo, Bu Yatin, dan kebelasan terah tulung. Juga ada Budi Tuna Wardani, Mas Andri selamat malam, ada Pak Sutar masuk, Pak Sutar kita kasihkan itu. Hanya buat yang lagi dengerin DMK yang dipandu oleh Mbak Nia cantik, buat banyak selamat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat bapaknya Nora ya. Lanjut lagi, halo, assalamualaikum, selamat malam DMK.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DMK selamat malam.
0: Wah,
2: Mbak Nia, apa kabar?
0: Malam Umi Hanif, Nia sehat, baik, alhamdulillah. Apa kabar beserta Bapak Hanifnya dan sekeluarga, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat semua.
0: Alhamdulillah, jaga-jaga kesehatan ya.
2: Nah, mamin takut.
0: Apa lagunya Umi Hanif, keburu kelupaan nanti?
2: Mau ngapalin syairnya buat belasan Mbak Nia untuk karaokean.
0: Oh iya, apa tuh judulnya?
2: Pertemuan dari rumah Irama ya.
0: Oke, pertemuan. Buat persiapan karaokean besok ya.
2: Sama Pak RW dari sini narikin dana buat aku tuh santak ledekin. Ntar aku ikut karaokeannya ya Pak RT. Ya.
0: Ikut karaoke nanti di lomba 17-an ya. Oh, siapa tahu juara satu Umi ya. Iya.
2: Salam-salam.
0: Boleh, silakan.
2: Buat keluarga yang ada di Wonotopo, Mbak Sri yang tadi pagi udah ketemu nyampe duhur pulangnya Mbak Nia.
0: Mantap ya.
2: Ya dibawain oleh-oleh banyak banget itu, kayak pulang dari Mbonnya.
0: Jauh ya Mas Ria. Wah,
2: gak
0: mantap.
2: Begitu jauh sih Mbak Nia. Terima kasih oleh-olehnya Mbak Sri. Semoga sehat selalu.
0: Amin, lancar-lancar rezekinya ya. Amin, amin.
2: Aku suka repotin, udah ganggu aktivitasnya tadi. Terus buat bapaknya Naura yang barusan masuk, buat Bu Yati, Bu Samintem yang ada di Beturo, juga Mbak Siti yang ada di Kalikotes, terus Pak Sutar, Mbak Gugut, Mas Andre yang barusan nyalamin, tak salamin balik. Terus buat Mbak Yahya, buat Bu Kumis, Bu Heni, Mama Asrop, Teh Rosita. Terus buat Mbak Kakun sama Mbak Putri, Mama Cindy, Mama Vian, Mbak Intan yang barusan atensi. Terus buat Duren di Ambal, Mbak Nur yang ada di Kliro, Putri Selatan, Bunda Titin Wardani, Bu Tuti, Pak Paijo di Kudo Arjo. Terus buat Pak Karim yang ada di Sumber Agung, buat Kang Giman, Mas Imam yang ada di Putu sama Bu Ayu. Terus siapa lagi nih, udah mulai bingung Mbak Nia.
0: Ya siapa lagi di absen, ayo ngacung semuanya ya.
2: Terus buat yang ada di mana lagi nih, udah gak pada lupa Mbak Nia.
0: Ya benar. Berarti untuk semuanya dari A sampai Z aja ya, yang udah
2: Putri Selatan, terus Mbak Bunga sama Bu Tini yang ada di Puri. Enggak, hanya saja Mbak Nia.
0: Iya, semuanya saja. Spesial
2: buat Anda yang sudah ketemu, juga terima kasih sekali. Terus buat semuanya saja dong Mbak Nia.
0: Iya.
2: Lanjutin siang. Buka sehat
0: selalu. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Umi Hanif ya. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat malam DMK.
3: Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Dini ya.
0: Malam
3: Mbak Lia.
0: Mau ketuker-tuker ya Ibu Yati.
3: Iya.
0: Apa kabar hari ini Ibu Yati, sehat?
3: Baik, alhamdulillah sehat. Udah minum hapusop, dikasih putih kata di sini.
0: Alhamdulillah dapat rezeki. Alhamdulillah, semoga sehat.
3: Iya.
0: Ya. Berarti mampir situ ya Butika ya, deket ya rumahnya ya?
3: Enggak jauh.
0: Oh jauh.
3: Datang ke sini sama Mbak Samintan.
0: Oh iya.
3: Sama suaminya Butika.
0: Alhamdulillah udah silaturahmi ya.
3: Iya. Salamnya minta aku selimut hitam yang duet Mbak.
0: Selimut hitam yang duet.
3: Yang duet.
0: Ya, ini ya, cari dulu ya.
3: Sama Nur Halimah sama Imron Sadewo.
0: Oke. Coba. Ya,
3: salam buat Umi Hani, Butika Darmanto, Mbak Saminten, Butika Bunda Arwito, Mbak Yaya, Mbak Isnam, terus Bunda Parti, Mama Asrop, Bu Heni, Teros Hitam, terus Mas Hafid Jambing, Mas Dani atau Mas Darmin, Mas Oyo, bapaknya Laura, Mbak Juragan Batet, Bu Ayu, Putu Tinggabat, terus Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Saki yang bener, terus Mbaknya Kembar,

0: Mbak Nurfiro, Mbak Ningsih, Mas Leum, di Pebumen, gak tahu mah rumahnya. Terus Mama Akma, Mama Fia, Mama Naomi, Mama Izan, Mama Intan, ya Mama, Pak Tisama, Duren Ngambal, Mas Dungan Lader, Kang Ucup, terus Pak Aldi, Mbak Siti Kalkotes, dan semuanya Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Bapak Yono, Pak Sultan Rupa. Terima kasih Mbak Nia.
1: Sama-sama Ibu Yati.
0: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget ya buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Oke, cukup dulu ya sahabat Sara FM untuk teleponnya, karena ya belum bisa nih angkat lagi ya. Oke, Bu Tuti yang ada di Gerabak, hai mat, malam juga. Monitor Mbak Nia, katanya naikin lagunya dong, Syarmila. Ya, salam buat Bu Yati, Bunder, Mihani, Mbak Yaya, Kang Imam Butu, Bayu, Buntin ya, dan buat semuanya. Suhun, iya, sama-sama ya buat Ibu Tuti yang ada di Gerabak. Ada Mbak Siti di Kalikuta, Assalamualaikum. Katanya lagunya Tanpa Kamu buat Mbah Karto, Lek Maino, Lek Sarijo, Mbah Bentong, ada Bunda Arvito, Bunda Desali, sama Asraf. Ada Bu Yati, Umi Hanif, Mbak Sri, Bu Heni, Mbak Wulan, Bu Sakina, Mbak Cindy, Bu Karmina, Pak Nyenora, Bapak Riono, Pak Sutar, Pak Kari, Mas Andre, Bapak Ijo, dan buat semuanya lagi monitor DMK. Buat Mania, terima kasih dan jangan lupa bahagia. Thank you buat Mbak Siti di Kalikutes. Mr. Keling, hai, waalaikumsalam. Lagunya Seruling Asmara ya. Salamnya buat Kang Mamat, ada Pak De Slamet, ada Pak Sutar, Pak Nyenora, Bunda Titin. Terus untuk semua kru Radio Star FM Kebumen, selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga Mbak Mania mau tugas, semoga sampai tujuan, semoga diberikan kelancaran Radio Star FM Kebumen. Amin. Makasih ya doanya ya. Makasih udah diselesai, nanti di stay aja di sesi keduanya. Oke, okay? Soalnya udah penuh banget. Iya, waktunya udah peduh ya, mau lewat banget. Yuk sobat Sara FM, jangan lupa jaga selalu kesehatan penglihatan. Penglihatan emang paling rentan ya, objek vital yang paling harus kita jaga. Apalagi gak boleh asal-asal loh, harus dengan menggunakan Vitama, solusi kesehatan mata. Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah halal, aman, izin edar BPOM-nya udah ada. Habis itu apalagi nih? Iya dong, habis lagi Vitama ini udah ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi bagus banget untuk kesehatan penglihatan Anda ya. Bosen minum jus wortel mulu, ya minum Vitama aja. Iya, beli aja di apotek dan agen resmi kami. Mau COD bisa, mau dikirim paket juga bisa. Vitama, solusi kesehatan mata.

0: mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukosa.

0: Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Star FM
5: Bapak namanya siapa?
6: Pak Haji.
5: Haji siapa?
6: Panggil saya Roma. Adik siapa?
5: Saima.
6: Saima, oh, sebuah nama yang bagus. Ibunya siapa?
7: Kenapa tidak tanya saya langsung?
6: Maaf, nama Anda?
7: Sohibah.

0: Bapak namanya siapa?
1: Pak Haji.
0: Haji siapa?
1: Panggil saya Roma. Adik siapa?
0: Saima.
1: Saima, oh, sebuah nama yang bagus. Ibu ini siapa?
2: Kenapa tidak tanya saya langsung?
1: Maaf, nama Anda?
2: Sohibah.

0: Oh, sahibah, udah muncul koleksinya sang Raja Dangdut ya. Ada Bang Haji Roma Irama. Waktunya sesi panel kedua nih Sobat Star FM. Hai, ada yang mau naik? Naik. Naik yuk, naik aja. Ditunggu pokoknya di 085186069984. Ini ya, heran banget ini. Di komputer tuh udah muncul ya yang desel, tapi di HP-nya tuh belum ada yang muncul. Gimana ini ya? Ditahan sebentar Sobat Sara ya. Kayaknya emang sinyal wifi di HP tuh lagi ada masalah ya. Tuh kan. Aneh banget. Ini kenapa ya sebenarnya ya? HP-nya udah mulai gak harus ganti baru kayaknya ini ya. Juragan, mana juragan ini? Oke, ini udah muncul. Please bisa ya. Coba ada siapa ini? Halo, assalamualaikum. Selamat malam, DMK. Kok menghubungkan ulang? Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar Mbak Nia?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Apa kabar Om Pariono?
1: Alhamdulillah sehat juga di sini.
0: Alhamdulillah.
1: Udah ngempel nggak ada suaranya.
0: Iya, Nia juga suka heran itu. HP-nya kadang error, kadang nggak ada notifnya, kadang nggak masuk suaranya.
1: Itu perlu diganti itu. Hilang sama juragannya itu.
0: Iya, juragan pagar kodok mana ini ya? Iya, nggak apa-apa. Mau lagu apa nih Om Pariono?
1: Lagunya masih ya.
0: Masih.
1: Lagunya apa ya? Rumah Bambu aja.
0: Rumah Bambu. Oke, ya. Boleh.
1: Salam-salam ya, Mania.
0: Silakan. Boleh.
1: Iya, salamnya buat Bunda Ervito. Buat Mbak Putih, Mbak Tako, Putih Kak Anto, Bunda Ting Wardani, Bunda Warti, Bunda Tini, Bunda Ngatini, Teh Rosita, Pak Taufiknya, Bunda Rukmi, Bunda Harti, Bu Saminten, Bu Yati, terus Bu Fatur, Bu Hedi, Pak Faturnya juga, terus buat Mama Asra, Mama Intan, Mama Yasmin, Mama Akmal, Mama Naomi, terus buat Umi Hani, Bu Karmina, Bu siapa ya, Mbak Kembar, buat Mbak Icaka, buat Mbak Sibi, Mbak Rizki, Mbak Yaya, Mbak Nur, Putih Selatan, terus buat Mama aku, Mama Ria Ponorowo, terus buat Pak Ketuanya, ya Bang Mamat, terus buat Bunda, buat Pak Sultan, Pak Nawab, Pak Kenaura, Pak Ibnu, Pak Islamat, terus Mas Yon, Pak Yono, buat Mas Safi Jambi, Om Kendro, Pak Paijo, Mas Oyo, Mas Iman Buto, Putra Sul, Andre, Mas Frenki, terus Ki Baruna Cahya, Pak Sasongko, Pak Arif Wildan, dan semuanya. Nanti nggak rambu kasihan yang belakangnya banyak, saking
0: iya,
1: banyaknya.
0: Iya benar-benar saking laris manisnya iya. Ini malam
1: Oke,
0: ini.
1: Oke, buat
0: ya.
1: Semuanya aja lah ya. Buat Mbak Yanti itu Baras Lintang, Mbak Yanti Maron, Mas Yanto, dan semua penggemar Star Kebumen FM di mana saja berada.
0: Oke, siap.
1: Untuk Baniannya, selamat tugas sampai tuntas nanti. Sehat selalu, dimudahkan jadinya. Aku lupa-lupa pulang-pulang, hati-hati di jalan. Mendapatkan selamat sampai di rumah.
0: Iya, siap.
1: Ya gitu aja, terima kasih waktunya. Jangan lupa pesan Mas Andre. Jangan
0: lupa bahagia.
1: Harus bahagia. Ya gitu aja, terima kasih waktunya Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Bapak Riono. Lanjut lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat malam DMK.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia cantik, apa kabar Mbak Nia?
0: Mbak Nia baik, alhamdulillah. Mbak Yaya cantik, gimana kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah, aku baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Akhirnya bisa naik ya, mantep banget pokoknya deh.
2: Iya, semangat nih, desel-desel dari tadi.
0: Mantap, ya harus semangat Mbak Yaya. Kalau nggak semangat nanti kalah sama yang lain. Iya.
2: Aku mau minta lagunya Kerinduan.
0: Kerinduan, lagi rindu siapa ini malam ini ya?
2: Sama Mbak Nia.
0: Aduh, baru ketemu minggu kemarin, baru satu minggu yang lalu. Masya Allah.
2: Iya, kepengen ketemu lagi.
0: Sini ke studio, kamu ketemu lagi.
2: Iya, kapan-kapan ya.
0: Iya, siap-siap-siap. Ditunggu pokoknya ya. Mau salam-salam Mbak Yaya.
2: Salamnya buat Pak Marliono yang barusan turun. Makasih salamnya Pak. Terus buat Umi Hatif. Oh, bapaknya Naura. Terus apa lagi tadi yang udah nanya?
0: Tadi ada tadi yang pertama ada Bu Yati.
2: Oh iya, Bu Yati, terus Bu Sri, terus Mbak Nur.
0: Umi Hanif juga.
2: Mas Muhsin, Pak Suka. Terus apa lagi? Dan buat semuanya aja deh.
0: Iya deh, daripada bingung ya.
2: Yang di belakang. Oh, buat Mbak Nia sehat selalu, melalui Jidul Barokah. Terima kasih, bulannya hati-hati ya.
0: Siap, Mbak Nia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya buat Mbak Yaya, semoga sehat selalu. Yuk lanjut, lanjut, lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, DMK.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, halo Bu Karwina, apa kabar hari ini? Kok kayaknya lagi
3: alhamdulillah.
0: Lagi lesu banget ini. Sehat ya, alhamdulillah.
3: Iya, alhamdulillah sehat. Mbak Nia sehat?
0: Sehat, baik, alhamdulillah.
3: Iya, Mbak Tanisa sih nunggu-nunggu.
0: Jadi kurang semangat ya nunggu-nunggu dari tadi ya. Oh, tadi emang ramai banget ini.
3: Mau minta lagu Mbak Nia?
0: Apa lagunya?
3: Lagunya itu Bunga Desa.
0: Bunga Desa, boleh, boleh, boleh.
3: Salamnya, salam ya Mbak Nia.
0: Silakan, silakan.

0: আর
1: Halo, siapa lagi, Bu?

0: Umi Hani, Mama Asta, Mama Naomi, Mama Husti, Mama Sina, Mbak Sri,
1: ya, ada lagi.
0: Terus Mbak Yanti Marton, Mbak Yanti Wonosobo, terus Mbak Putih, Mbak Yatumbar, Erosita, Mbak Stasina, dan semuanya
1: aja. Oke, dan semuanya aja ya.
2: Kenapa tidak tanya saya langsung?
3: Maaf.
1: Aduh. Kenapa ini? Kok mati-mati? Oh, Masya Allah, kayaknya sinyalnya ini ya agak jelek ini ya, Bu Carmina ya. Semangat buat Ibu Carmina ya. Ada siapa ini? Mami Sahrini Haryanti, hai. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Hadir di DMK yang asik banget. Salamnya buat Mbak Uti yang Putri Utari. Ada Ayah Ponari, Pak Bambang, Uta Gagak Rimang, Mas Gomat, Mas Ari, Mas Ibnu, Pak Dari Selamat, Pak Sutar, Mbak Bubu, dan buat semua penggemar Star FM Kebumen. Dari Mami Sahrini Haryanti, lagunya Cukup Sudah, Ida Laila. Makasih. Iya, terima kasih kembali ya. Iya, cukup dulu ya Sobat Sarah ya. Maaf banget, nggak tahu tambah malam tambah ngantuk kali ya sinyalnya ya. Padahal mah nih ya mah udah semangat banget nemenin malam ini ya. Udah sambil leyeh-leyeh sambil istirahat malam sambil dengerin ya aja. Dan juga sambil ngeteh dong ditemani Teh Moro ya. Tentunya teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Siapa nih yang udah minum rutin Teh Moronya? Cung. Ya pasti deh semua Sobat Sarah ya pada rajin-rajin minum Teh Moro supaya tubuhnya hangat nikmat apalagi di era yang sangat-sangat-sangat-sangat dingin ini. Iya harus coba rutin minum deh buruan ya biar segar hangat ya. Yang belum tahu belinya pengen beli di radio boleh beli aja di Radio Setara FM Kebumen di Jalan Bulpitu Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kuda Winangun Kabupaten Kebumen. Yuk Nia puterin dulu kita nyanyi lagu Pertemuan. Mantap. Stay tune bareng Nia di DMK sampai jam 10 nanti. Nia menemani Anda.

0: sa balungtua. Nawa kayo tiyetok be, doyong alat ngidol. Wala.
1: Nangapari ka ba? Ketone malah si temen.
0: Wala tul tul. Tiye, tenaga tua ya megap-megap. Gawa semene be, rekasa temen jan.
1: Walah mbah, mbah, mulane nginum habu top mbah, ben awake ora lemes, kae mandeng, kaki kasirun, ngumbe habu top saik tambah rosak.
0: Temenan apa kudul yang kola, tak jajal nginum habu top.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

98.4 Radio Stara FM Kabumen. Hai, ada yang mau gabung lagi gak nih sahabat Stara FM? Walaupun udah malam, mungkin banyak yang masih monit-monit ya. Iya, yang

0: ya buat Bunda Desalis. Waalaikumsalam. Katanya buat malam Bunda Desalis hadir monitor di DMK yang dirinya semakin asik. Salamnya buat Mbak Bubut, Mas Kiman, Mas Gemat, Mas Andri, Mas Andi, Bapaknya Nora. Terus ada juga Bunda Rukmi, Bunda Arvito, Mbak Andut, Mbak Cindy, Mama Fian, Mama Izan, Mama Rizky, Mama Naomi, Mama Asra, Mama Akmal, Bu Kumis. Terus ada untuk semua sobat Star FM Kebumen aja ya. Iya, katanya buat Bania mau tugas full barokah, salam sehat, monitor sambil lembur ngemping. Mantap, sambil nemenin Bania siaran. Makasih banyak buat Bunda Nesalis. Ada Kang Ahmad Jenggot di Gunung Sari Pejagaan, selamat malam juga. Lagunya katanya Mat Bobby, makasih Bania. Iya, sama-sama ya. Kang Arsen, hai buat malam ya. Arsen 100%, lagunya bukan Tak Mampu. Salam buat Mas Andre, Mbak Sibat, Mas Ibnu, Mama Asraf, semuanya aja dingin-dingin aja. Buat yang lagi lembur, kayaknya aku semangat-semangat ini Bania, tak temenin sambil jahit nih. Pulangnya hati-hati ya. Siap, thank you banget buat Mas Arsen. Ramane, apa kabar? Masya Allah, sehat-sehat ya buat Ramane Bambang yang ada di Pasar Bocor Jos. Lemburan Bania, wih, masih dengan persingkongannya ya malam ini ya. Semangat lemburnya buat Pak Bambang. Yuk, ada yang mau gabung Ponlev? Boleh, boleh, boleh, silahkan. Ponlev sesi tiganya yuk naik aja. Ditunggu di 0851-8606-9984. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat malam, DMK.
1: Assalamualaikum, selamat malam, Dania.
0: Waalaikumsalam, selamat malam juga. Dengan siapa ini?
1: Rekannya Putra Keling.
0: Putra Keling, oh iya, nomornya belum di save ini ya. Nanti di save biar gak keliwat-liwat ya. Salam kenal ya buat Putra Keling. Mau salam-salam nih, silahkan kalau mau salam-salamnya.
1: Halo, dong lagu.
0: Request lagu boleh, tapi nanti diputer jam 10 ke atas ya. Soalnya ini udah banyak yang ngantri lagu dari tadi.
1: Rido Asmara.
0: Apa?
1: Rido Asmara.
0: Udah muncul. Walah, ini monitor apa enggak sih sebenarnya? Aduh-aduh. Ya, tadi udah muncul seluring asmaranya, dinaikin ya. Ada yang request maksudnya ya. Nanti dinaikin. Salam-salamnya.
1: Salamnya boleh mirupan albatir-batir.
0: Fotokopi ya berarti ya. Oke, oke.
1: Iya, iya.
0: Siap.
1: Ya, lagu bisa diganti.
0: Lagunya bisa diganti, emang mau lagu apa?
1: Serunya asmara, diputar burung.
0: Urung, tadi ada yang request, tapi diputernya nanti jam 10-an. Paling diputernya ini kalau mau dinaikin langsung diputer.
1: Oh iya, mereka lagu basah.
0: Gak baik ya, main langsung dinaikin, langsung diputer habis ini.
1: Terima kasih.
0: Ada-ada aja. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Walah, kayaknya baru pertama telepon ya. Jadi agak masih bingung-bingung aja ya. Iya, gak apa-apa. Ada dari Leo. Hai Mat. Oh, Mat malam buat Leo di Karang Kembang. Buat Bapak Ijo, hai Mat malam juga ya. Sehat selalu Bapak Ijo beserta keluarganya. Mantap banget nih ya. Kayaknya udah sibuk-sibuk malam nyiapin menu seblak besok pagi ya. Semangat. SMS-nya boleh, ada SMS, tapi belum nia baca nih soalnya buka SMS-nya tuh lama ya. Ngeblank HP-nya tuh kalau buat buka SMS. Nah, ini. Katanya salam ya buat Yandika YTC dan Nikita Sindia ya. Boleh, selamat malam Bania. Salam-salam buat Jengki, lagunya Batal Bulan Madu. Oh, Bulan Madu, makasih. Ya, sama-sama, nanti ditunggu lagunya ya. Ini spam SMS, tapi spamnya yang benar yang mana ini SMS-nya ya? Banyak banget SMS-nya, tapi gak ada intinya. coba nanti ya, kalau masih buat lagunya ya di akhir-akhir ya acara. Ini emang sangat-sangat luar biasa atensinya, Masya Allah. Yuk Sobat Sar FM yang hari ini masih udah pakai nyamuk, masih dilanda gatel gitu ya. Langsung cara juga dulu minyak herbal serbaguna biar bisa tidur dengan lelap, gatal-gatal udah nggak ada lagi, terus juga pokoknya aman, halal, cocok untuk semua kalangan usia, Masya Allah ya, bener banget. Nah jadi silahkan bisa beli Sultana di apotek dan agen-agen resmi kami untuk yang kutu air, untuk barangkali yang kena digigit serangga, yang kantuk tawon, yang kena panas, yang kena kulit berjerawat. Bisa banget ya, coba Sultana mulai 15.000 aja. Mau beli yang paling gede Sultananya gimana Mbak Nia? Ada enggak? Ada dong, yang 100 mili ya, udah awet banget. Isinya 100 mili, harganya mulai dari Rp47.000 ya. Anak-anak, dewasa, orang tua boleh banget oles-oles Sultana ya, minyak herbal serbaguna ya. Iya ya. Kita lanjut deh. Ya barangkali juga ada yang ya lanjut kulit berjerawat, ada yang pegel urut nih kalau malam-malam gini, apa badannya pada remuk ya, udah capek banget ya mesti ya. Iya silakan bisa coba olesin minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ya, Papa Ijo lagunya Sepiring Berdua. Katanya salam buat semua pendengar Star FM atau guys sampai nanti. Semoga sehat selalu, sukar ke full barokah. Buat manianya makasih ya. Udah main besok main lagi Mbak sambil nyeblak. Waduh ya. Sibuk ya. Besok belum bisa Bapak ya. Sayang banget kalau hari Minggu malahan libur ya seblaknya ya. Oke deh, ini lanjutin ada lagu Seruling Asmara. Stay tune bareng Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsia. Alhamdulillah.

0: kata, saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Bijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Oke, masih bersama Nia bareng DMK dan Dut Malam Kebumen yang asyik banget tentunya. Hai, mat malam semuanya. Ada yang masih melek, masih bangun, gak tidur, atau lagi lembur, atau udah rebahan tapi masih pegangan HP ya. HP-nya tuh dipegang yang kenceng ya. Radionya juga masih nyala on, pokoknya sampai besok pagi mantep banget nih sobat Sara FM. Yuk, yang mau ikutan gabung boleh banget. Silahkan ya, tunggu untuk gabungnya bisa melalui phone live ya, boleh di 085186069984. 085186069984. Barangkali ada yang masih melek pengen naik di phone lab, boleh ya, masih ditungguin aja. Iya, udah setia banget nungguin ya. Sekarang ya kasih waktu untuk telepon. Oh, udah pada tidur semua nih, jangan-jangan ya pada ngantuk. Iya, ngantuk wah ya. Gak apa-apa deh, mau tidur, mau istirahat. Semoga besok pagi bangun-bangun dengan wajah yang bugar, yang badan yang sehat juga ya, dan juga rezeki yang berlimpah juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Sobat Sara FM nih ya, yang punya kebiasaan tidur, sebelum tidur langsung pijit tangan, pijit kaki ya. Apalagi yang gak pernah ada yang namanya apa namanya, iya, yang namanya libur kerja gak ada ya. Pasti itu kadang capek ya. Dari luar ayo kita bantu pijit lurut menggunakan sultana, apalagi yang sering keselio nih ya, jatuh gak sengaja dari motor atau dari mana. Nah, coba deh pijit urutin menggunakan minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Beli aja ya di apotek dan agen-agen resmi kami ya. Barangkali juga ada yang pengen minum habutnya, banyak banget manfaatnya, bisa untuk daya tahan tubuh nih ya, yang sering banget jenguk orang sakit, nah tiba-tiba ketular penyakit nih ya, harus rutin minum habut topnya aja, jadi daya tahan tubuh terjaga, gak gampang jatuh sakit atau tertular penyakit. Obat herbal ramuan alam yang lagi ngetop ini bisa didapatkan di apotek dan agen-agen resmi kami, untuk harganya tergantung dengan kemasan. Apalagi nih habut top udah tersedia 3 kemasan ya, ada yang 50 kapsul, 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsulnya. Jadi ada yang harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga 230.000 rupiah. Yang 200 kapsul dong. Iya, yang awet. Jadi silahkan bisa dicoba aja ya. Aman banget, gak ada efek sampingnya. Jadi minum habut top tuh gak bikin pusing, gak bikin sakit perut, gak bikin, pokoknya aman banget, gak ada efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Yang udah pernah coba, cung, banyak banget pasti ya. Iya, jadi silahkan bisa didapatkan di apotek dan agen-agen resmi kami aja. Ada Kang Bayu di Panjer. Hai, waalaikumsalam, sugeng dalu, maaf mbak penyiar, saya Bayu, katanya ikutan monitor dari Jalan Pemuda Panjar, mau request lagunya Gerimis Mengundang dari Iis Ariska ya. Katanya terima kasih, salam buat semuanya aja. Thank you buat Mas Bayu ya. Gerimis Mengundang boleh nanti diputerin, tapi kayaknya jam 10:30 nanti ya. Iya, lagunya tuh banyak banget yang belum diputerin, banyak banget, luar biasa banyaknya ya. Iis Ariska, bukannya dari Ari Susan. Oh, Gerimis Mengundang ding ya. Nia downloadin dulu ya, soalnya ya agak lagi lemot ini sinyal wifi-nya ya. Nanti downloadin dulu, ditunggu aja. Oke deh, sobat Sara FM, boleh dilanjut
ada lagu Dangdut Ori berikutnya, Bunga Desa. Stay tune bareng Nia di DMK yang dangdutnya asyik banget.

0: Enteng, selalu fit dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab ini, di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

Ya, jadi waktunya Nia pamit dari acara DMK malam ini. Thank you buat semuanya. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu hari ini ya. Nia izin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Bu, Bu, apa dek? Bantal kesayangan aku mana, Bu? Itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu. Paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi. Nanti sambil berangkat ke sekolah, kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Wah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal vitamin. Sama tetes mata krim matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: Arini, tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
0: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah. Insya Allah,

0: Op, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
1: Baiklah, Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
0: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotik, Mas.
1: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin, sekarang alhamdulillah badan lebih enteng, selalu fit dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh.

0: udah mulai buka lagi nih bengkelasnya.
1: Mas Piki, iya nih mas, alhamdulillah kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalannya waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

0: Mama, ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu, masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah gak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut ma, kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit dan sehat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop

Hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT02 RW04 Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya

0: Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, paus hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur.

0: satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Burus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Bismillahirrahmanirrahim ambuko miwaraning crita. Critaning ringgit wurwa sarana welulang cinatah cinorek cinungging rinika jalma. Jamaning para wali nyolah molah rihing agama, agemaning budi luhur. Kelen den gelar warna putih. Minoko jagatiku kagungan sifat suci. Awit dereng kalepetan mring dedusa ananing dedusa amung amarga pokaling jalma menungso. Bencong minoko ginambaring srengenge lan rembulan. Geduk kelayan keprak ginambarake kekedeging jantung. Gending kelayan tembang gambarake jalma menungso kang bungah kelayan susah. Dalang dutaning Gusti nyolake wayang iku gambarake Pakarti bagus kelayan Pakarti ala. Pakarti bagus yekti badhe nampi kanugraha saking Gusti kang akarya jagat. Pakarti ala yekti wahyune bakal disiti sirna. Sirnaning wayang saya sepi kokut mlebung kotak bisa tinggo maneh ora beda lawan jalma menungso. Mung bedane jalma menungso yen wis sirna mlebung kotak yaiku nampa timbalaning Gusti kang kumasa jagat yaiku ngunduh weng Pakarti. Milo Pakarti ala klayan Pakarti bagus. Pakarti ala tinggalono Pakarti bagus kinaryo kanggo patulodo. Jagat gumular amung wonten petangan kali. Wonten ing alam padhang boten wonten ingkang badhe langgeng. Yektine badhe sirna.

Mahri Pakerto Tunaharjo. Panjang tegese dawa putapane punjung tegese luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung dene negara parang gelung ngungkurake pagunungan ngerengake pategalan ngayunake bandha.

Mboten kadya negari Plongkowati. Menawi Cetondro, negara Plongkowati negara ing sabrang. Negara ning buta. Mila ing kono, yen negara ing sabrang Plongkowati utawi negara Paranggelung ana tanggapan wayang. Lenggere yo buta. Sinjene buta, tukang gendere buta. Selatine dalang yo buta. Tukang demung buta. Awit ning negara buta. Ning ana sing aneh. Ning negara Plongkowati. Liyane buta kabeh sing dudu buta iku dalange dewa saka kayangan. Kepara tukang slemene buta glundung sing ora tawadus. Nalendro Paranggelung. Nalendro kang joyo mereka sentikan duno kestikan lagan Sugi Bondo Bandu. Sentoto ingkang lenggah jejuluk Nalendro wonten ing negara Plongkowati. Engkang jejuluk Prabu Angka Wijaya. Nalendro kang Sekti Mahamborot datang terjas meriksi saning paluning Galendro. Menawi Cinondro ketaman Patre mesem-mesem ketaman tumbak bujeng lakak-lakak. Ketaman mimis hantoko temblek. Wonten kecuyanipun Nalendro Plongkowati kagungan sifat angkoro durbudi tandolo kang nasar. Kagungan watak hati kang hati gung hati guno. Hati kang ngentirake watak ing kidang. Aduh lumpate ngebut playune. Hati gung ngentirake watak ing gajah kang gede tenagane. Hadi gunung ngedirakin lakuning ulo nogo ngedirake sembure ampuh mandi upase. Nalendro kang berbudi boloksono tersawasi pring kumulo dasik remen tetulung kalian kawulo segonandang kaluwen paring obor kalian kawulo segonandang pepeteng. Tentu ingkang lenggah punggeng arso minoko kadang merdo Prabu Angka Wijaya. Satrio kang kembang bawang ageman ngagi ageman edi kang edi peni ingkang kekasih Joyo Kesumo. Kadangane mumpun Prabu Angka Wijaya. Sinten ingkang nglenggah mungging wuri pati kang putus mring pangawale wajib agula-guling negara Plongkowati. Ingkang jejuluk Patih Jaya. Wijaya Patih. Sinten to ingkang lenggah

0: ఏ ఊరి?
1: Negoro Prongkowati kan kekasih Joyo Yakso Paseban Prongkowati Cinondro Balabar Dugining Panorakan Si jembremanem datan ono sebah sami saubah sami ono datan lumampah mboten wonten sewantening kang semu munyo amu wonten panggemboring dimonggo singo barong tuwin gagak sami okang munyo munyo godong tanono obah sami ono datan lumampah mampung wonten abaning kukilo ingkang munyo saing giring tetek rambat kapirang pating calengkang pating calengkringi bal ganter lir mondor kot kos dapel kisreng penangkilan naliko semono prabu ongko wijoyo dari kerso babar sabdo pangandiko ingkawi jiring lesan cinondro paseban plongkowati menawi ginunggung set dinten boten jangkep sedinten sedalu boten jangkep sedalu

でも、おいしの頃マニクロとてわくマンゴトチセアディクウォンバグシウォンカンランチルクニジョイヨクスモアリレプルカカンカウロニキKanjeng Koko Prabu Pepunden kula. Hadiringipun ingkang rayi matur wis cukup. Cukup. Lho, mboten dipun keparengaken nunjuk sawatur Kanjeng Koko Prabu menika kantos putih cukup. Saora lan siji wong bagus kang lentir kuning. Bisa tatap muka ngarsanipun Kakang saora lan padha podo wasep podo-podo samete ora sampe ngaturake sungkem lawan pun Kakang Yayi nuwun-nuwun inggih Kanjeng Koko Prabu Pati inggih ingkang kados bunti Gusti kula sinuwun kula ngatur wis cukup ora usah njur podo ngaturake bekti lawan panjenengan ingsun Pati lawan Yayi ku dhewe ya iku wong sing ngelantir kuning Joyo Kesumo lawan Joyo Patih kula semanten ugi Gusti ngaturake cukup winta aturake cukup ing arep padha-padha ngaturake pangabekti lawan panjenengan ingsun ingsun iki jeneng siro kabeh tak kumpulake ning penangkilan Prangkawati ingsun ora bakal nakokake babagan kasugengan ora bakal ingsun nakokake babagan pemetune Buluwerti negara ing Prangkawati nono nggih Kanjeng Koko Prabu salajeng ingkang kados mundi mengkoto dhisik Yayi arine pun Kakang Joyo Kesumo, nuwun-nuwun inggih. Jeneng sira taturi nunggu Kang Prayuga ngetokke dawuh Kanjeng Koko Prabu.

Melayu pun dukung boten mangertosi sebutan saged mangertosi Kanjeng Koko Prabu. Jayapati nuwun iki kados pundi Gusti kula suwun ngerteni jimat supe gandok kapal ora pati Joyo wi Jayapati kula piyambak boten saged mangertosi Gusti kula suwun. Uwi Jaya Aksa lah nyadong dawuh Gusti pepunden kula ngerteni perkara jimat ali-ali gandok kapal. Kula piyambak boten saged mangertosi Gusti kula sinuwun. Edan

0: apa?
1: Katanya bapak mau beli sepatu baru. Kok ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
0: Tadinya iya bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan bapak kerja ngadepin komputer dan bapak khawatir kalau kesehatan mata bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
1: Alhamdulillah, syukur deh kalau bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami ibu paling pinter deh.
0: Iya dong bu. Kalau bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan bu?
1: Betul banget, betul. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan. Terus botol kedua sudah ada perbedaan. Botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu bapak, ibu, saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya silahkan pakai obat herbal Vitama. Beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
0: Mak, Nenek Srela, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikeroki. Orang kepenak awak kayak Ating greges.
5: Bapak, abendina jaluk dikeroke bae. Ora apik lho, Pak. Mulane, Pak, abendina konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop, ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat, ora gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul ping telu sedina.
0: Apa iya sih, Bu?
5: Ya iyalah, Pak. Habutop gitu loh.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum, nama saya Widianti, alamat Pagoreso. Sudah hampir 1 tahun saya menderita sakit migrain. Rasanya kepala sebelah kiri benar-benar sakit, berdenyut hebat dan tubuh rasanya seperti melayang. Selama ini saya berobat ke dokter. Jadi setiap merasa sakit, kambuh migrain saya langsung ke dokter untuk mendapatkan obat. Tapi sejak 2 bulan yang lalu, saya disarankan teman untuk minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Alhamdulillah, benar sekali, setelah saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, migrain saya benar-benar sembuh. Sampai saat ini tidak pernah kambuh lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya atau punya keluhan sakit yang lain, coba deh Habutop. Insya Allah bisa menyehatkan Anda kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: ora Kang, ketempuan Kang?
1: Iya ketempuan. Lagi bingung tak apa ra waleh kepriwe, waleh kepriwe.
0: Ya jan bingung.
1: Anggar nyong waleh mesti paling ora ki dadi peperangan. Anane supe gandok kampal. Ing moko sing ngerti supe gandok kampal ping nyong karo kowe Rita.
0: Ya iya, diane ya ora nasi ngerti. Wong nyong karo kowe ngerti baru tek.
1: Mulane kuwe kepriwe Rita.
0: Ya diaturna bae perkara kau diaturna dadi perang geger sih bodho-bodho. Sing penting tuli nyong karo kaki nonton tari negara Plangkawati turu anget madang warik umay rapet.
1: Iya pancen orang diaturnya ya salah tapi ya mikir jijit ayo gong
0: enggal diatur ake gong jari ini kuwi bapakku duit jimat ahli-ahli gandok kampal sopo wonge sing kagungan yuk suk ahli-ahli gandok kampal opo mani titah merto bodo dewa rapodo wani gong.
1: Niku kesinggian niku menawi kula kinen mari sejarah niku kula pikir-pikir kriyin kula nyuwun pamit sekedap lho kok pamit kok nggih kula pikir-pikir kriyin
0: ayo Kang betul
1: ayo Rita betul tak.

0: Kakak Uwis, ya bener kowe. Angko radio aturnare Gustine, aku dhewek ya salah.
1: Ya salah genari kakak aku ribetune nurun narik plangkawati.
0: Iya bener.
1: Lah ya madang warik turu anget omahe rapet ning nang plangkawati.
0: Iya. Paling makmur ditutno ya ndara Prabu Angkawijaya.
1: Ya iya mudane diaturna bahan perkara moko dadi peparangan gedegan ora apa-apa. Rekang ngertine kowe supaya ali-ali gadok kapal nanti diaturna
0: wis ayo.

wauta nalika semana sampun paring purna Sang Nalendra ing Plangkawati Prabu Angka Widaya sabdanipun Sang Prabu sampun tinampi kang samya kawugan wikawiku sabdo pendhita ratu sabdanipun Sang Nalendra sekecap pinuseu datan kenawa lalwali nalika semana Prabu Angka Widaya asoko ndur angedaton menawi cinondo mindo kresno prawito sari kresno cemeng prawito toyo sari jelancang mindo masih tuh metes yang kertas putih jelek temurun saking tepak sesono nalikom semono candra ning Sang Prabu Angka Widaya kondro angedaton menawi cinondo runtungan candra nih

Tresno Goyo Yeng Kuyung mring pegelarane kaya Bapak Rohman Tegal Sari uga ya mau pesen engko dilagokake lagune. Oh ngaten. Iya tonduk. Uga klayan Bapak Kepala Desa Margasari atau Bapak Camat Sidarja Kapolsek dan Ramil Desa Margasari sak perangkatipun dumugi RT RW angsip. Mugo-mugo ugi kali saking sampai kolo dipun paringi rejeki ini pun ingkang kacah. Amin. Mugo-mugo bakul-bakul petani-petani anggone ngolah petani sing podo bagus hasilnya yondo nge dalang-dalang ugo sing podo laris khususnya sekabupaten Cilacap Men Suarjono melu kesawaban. Bakul uga sing podo dodol ening kene ya mugo-mugo sing tak dongake sing podo laris uga katur dening Bapak Kyai Slamet ingkang mangku musola kene cangik ya nyuwun restu pangapuntene mawon kula niki ngganggu. Amin. Kingene nduk iki kaya kanca-kanca penggemar okeh banget okeh panyuwunan lagon. Oh nggih lagunipun apa mawon. Iki sing tak utamake saka Bapak Rohman. Iki njaluk lagu Pantelo Gending. Oh Bapak Rohman Tegal Sari, iya to nduk. Pantelo Gending. Oh nggih lagunipun saking Bapak Rohman Pantelo Gending. Iya nduk. Monggo dipun lagoaken Pantelo Gendingipun monggo. Monggo pate Pantelo Gendingipun dados.

0: adem ayem pokoke isis pokoke lah adem ayem ana sing aman
1: mesti adem ayem Desa Margasari.
0: Nah niku niku
1: awit pone pojo
0: mantan aman Bapak Limnas siap siaga mengamankan sesuatu yang tidak diinginkan.

0: ayam nama tenteng terus aku ngudu nganti kontak jawab maning lo.
1: Iya mesti ajem ayam terus. Monggo.
0: Mantan aman aja khawatir Bapak Timnas
1: aman.
0: Siap
1: limase tetap.
0: Iya nggih macangik nggih.
1: Nggih, monggo. Dipun terasaken.

gending yondo nggih pamundutanipun saking Bapak Rohman Tegal Sari muga-muga dados rena ing penggalih. Iya yondo pantelo gendinge yondo nggih. Niki ana maneh yondo wonten malih saking sinten? Iki saka Bapak Kadus Yuyat Moko saka ing Penikel sing nimbali aku kelayan kowe tandu wingi. Iki ya uga ngentuk nyuwun lagon tapi lagu iku di syukuri bareng-bareng ongge Bapak Suyat Moko Penikel sing nimbali wingi kulo kali penjenengan. Iya tondo iki kirim SMS SMS-nya dawata iki Mas Dalang mengko yen rimbukan aku dikirimi lagu lagune pun menopo lagune iki Sambel Kemangi. Oh Sambel Kemangi. Iki jane mono pamundutan oke banget tondo ongke menawi dipun waos mboten rampung-rampung mbacangi iya ora rampung-rampung tondo iki Bapak Kalam saurane yo rawuh kanca kancane saka Tinggal Jaya Bapak Nyana podo rawuh matur nuwun banget bisa nyengkuyung pegelane aku lan kowe yo nduk nggih niki matur nuwun banget nggih. Iki pamundutane Bapak Suyat Moko iku mengkok yaiku Sambel Kemangi iki saka Bapak Sanswarno saka Bulurja uga nyuwun lagu lagu

0: gelang alit muga-muga dados ring penggali lagu gelang kelalung niku dipenikmati sareng-sareng nduk dos bundi batangi kailu saka Tegal Sari Kidul keton kabeh padha rawuh mrene kae Mas Ngadiman, Mas Turiman, Mas Slamet kabeh ora ketang sing nang wetengan pe padha rawuh. Oh nggih, matur nuwun sanget. Sami kersa ngrawuh wonten ing pegalananipun Mbak Cangik. Iya ya, Nduk, iya. Matur nuwun banget iki padha rawuh. Oning bengi iki. Uga bengi iki disengkuyung dening Radio S kawan yaiku Tegal Sari ya, Nduk. Nggih. Muga-muga sedaya kemawon sami mirsani sami mirengke dalu punika wonten ing Radio SK wonten ing Radio Kesuma muga-muga jaya SKwan. Oh nggih. Iki Nduk ana pemundutan meneh Nduk. Menika saking sinten? Iki aku ki jane bingung ya Nduk. Oke banget pamundutan lagu. Oh kata sangat iya to Nduk. Iki lagune Sambel Kemangi. Lagone pun Sambel Kemangi, Sambel Kemangi Nduk. Ingkang kinen nyekar menika sinten? Iki jajal-jajal apa coba-coba ya Nduk? Lho kepripun? Aku jan kepengin banget marang Bu Paranggono sing asmanipun Bu Sartini kinen Nyambel Kemangi ning kula aturi jumeneng. Bu Sartini kula aturi Nyambel Kemangi kalih jumeneng. Nggih kali anggota-anggota joget dipun kancani kali Bu Bu Tasem. Nah, monggo Bu Tasem kalian Bu Sartini kula aturi Nyambel Kemangi. Monggo.
1: Pa, stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
2: Beli lagi ya tuh, Ma.
1: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
2: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
1: Betul ya, Pa. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan detesensi mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pa.
2: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
1: Makasih ya pa, selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
2: Pasti ya Maya.
3: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya dulu sering mengalami gatal-gatal pada mata.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: Papa, udah dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
3: Apaan sih, Ma? Panggung nih bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang Mama bawain apa sih?
2: Ini air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
3: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang gak bahaya kebanyakan itu?
2: Iya, Papa. Enggak lah, Pa. Habutop kan herbal, gak ada efek samping dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lagian, Papa nih, lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina Papa lebih, Cereng.
3: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
1: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan

seluruh Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak dan

0: sedang sakit atau tidak enak badan, segera saja konsumsi Herbutop, obat paling top dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Herbutop. Dapatkan Herbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Herbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

mrengko sumo ayo

0: ganti. Iki pengendangi ganti apa ya?
1: Ganti, Pak.
0: Oh, mulane si mulane.
1: Serbak.
0: Nuwun nggih, Eyang. Enggal matur Kang Terwoco. Kula pake Prabu. Nuwun nggih, Eyang. Menawi kang wayah sampun keparang unjuk solatur. Iya matur kulup. Apa lagi karmu dhewe apa lagi duwe utusan saka awong tuamu? Nuwun nggih, mboten. Eyang kula tebih saking negoro ingkang wayah sepindah kinen matur kalian eyang begawan eyang. Iya matur Kang Terwoco kulup. Kulo lagu pinitoyo dening paman kulo Janoko. Lagi pinitoyo dening pamanmu Janoko. Nuwun inggih. Lagi diutus ono wigati Kang kepiye kulup. Nuwun inggih sepindah. Kulo kini ngaturaken kasugengan kalian eyang begawan. Lah terus banjuri kepiye kulup. Kaping kali kulo kinen atur uningo kalian kanjeng eyang paring pangreten lawan pune yang duwoningi pangreten sing kepiye kulup. Srehning bibi woro sembodro wedal samake si wenggarbini sampun

gantangan kewolo eyang kulo badi dipun paringi ingkang kangge nyaranani menika babaris punang jabang bayi yugane pun bibi kulo swara sembodra iya kulup ayo iya kulup tanpa nono aja ngenteng ati kesuwen jeneng sira ki bali marang yaiku kasiran Madukara awit sego diantu-antu dening pamanmu yaiku Janaka. Pamanmu ki melu priyatin yaiku nunggone lawan garwane yaiku Wara Sembadra kan nggarbeni. Nuwun iki menika tumut priyatos paman Janaka. Ya mulane kuwi. Aja nganti kesuwen. Iki tampane muga-muga pun eyang ndongake muga-muga ning margi maju kembang cempoko kang megal sak payung gedhe.

0: tutup aja. Baru jam 8.
1: Iya, Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa, Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit, gatal-gatal, terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia, Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih, Mas?
1: Emang ada ya, Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya, Mas.
1: Olah, makasih ya tubuh ya atas sarannya, Bu Lura.
0: Terus mau beli enggak? Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
5: Assalamualaikum Pak Haji.
6: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
5: Nggih Pak Haji.
6: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
5: Saniki alhamdulillah teng luar kota, Pak Ji. Sampun diangkat teng HRD.
6: Alhamdulillah lancar rezekimu ya, Nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan, kayak almarhum bapakmu.
5: Inggih, Pak Ji. Alhamdulillah, selagi kula menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga, Pak Ji. Ditambah maning kula niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top, Pak Ji. Obat herbal ramuan Arab sing paling top.
6: Wah, cocok. Kita berarti sepaham ya, Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
5: Leres, Pak Ji.
7: Habu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, buatan enten efek

0: Ma, ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.

0: hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampe, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke Pasar Kuto Winangun, itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.

Kyllä. On tete kolo lutrutiva. Mikke koutsari jung jatos banget. Aduh, ya bodol kayak suarane. Mendih kasatrian madu korogok. Enggal-enggal tumukoning kasatrian madu koro. Ketemu Janoko. Perwasa ora diparengi paten di masa ora-ora.

simbuh. Yang penting tuh dikasih gue. Batiri aman ngastiman Mas Turiman. Ngesuk bali bareng ora apa-apa. Tekwai rokok Mas Orao. Ah. Gedundungi Mas Orao.

Orang nyono babar bisa digaruh kotok. Menusone ireng, ganteng, gampleng, ning podo karo wujude atos awake. Welah dalah. Eh kabeh poro temgung-temgung kulo. Kroyok ganut kotok, kroyok ganut kotok. Kroyok. Ojo nanti ono sing keri. Metu kabeh setegal sari. Pemimpinnya gak diman. Ning aku syukur banget. Dukung ya man. Maju pro temenggung, temenggung. Dua digi, kroyok, garut koto. Sing hati-hati.

Kroyok, kroyok kadut koto. Kroyok kadut koto masara.

0: anaknya anaknya namburi
1: kenang apa bocah
2: mak jajan
1: mau saya wene sorone jajan
2: ya anak kae
1: orang gawa duit ya utang
3: persis seremet
2: utang karo Bu Maryam duit akeh kanggone ngedur ning pitulunge iki prei melu piyunge
1: iya monggo wis gedhe melasa dine iki sinang arep sinangaring padalane ibune Yesi geng arep padhe dituntun mudane aja kebangetan bracae ngepol biyunge bocah

Vă. Ăla. O tot. Sinang buruk ke bangkut seduk ya kayak gie. Orang anak pengertiannya dan kurang maning pengrungone alapium. Kukan dan giangil. Seneng ane ming kayak gie cok. Enak temen kok. Kroyok, kroyok, kroyok.

member bae sing ngajam ki Pak Masum. Mbok saya kira bae jok. Mendisi jenengane Janoko bakal kletak. Ragane ora moso bakal burungo. Ora usah nakokake. Janoko iki selain sopo aduh kocok ojo kue melu-melu yang kue melu-melu kelakon niat nidam lorong genjah pati masa orao orao sakakan seorang jepani nyatake kelakon kepah kedundungi dari bayang masa orang aja aduh mengenai disit aduh. Aduh.

tukang kendang. Ojo mlayu kletak. Balungmu amuh ora bakal pundhut kulitmu. Ah, ah, kelunduhi masyarakat.

por agacharse.

Prisik. Aho, prisik lah. Aho, oh. Ngono, dong sang jembalik ngono. Jangan penyong gitu apa. Lu kumoloh, anak manusia kaya bulus, bundar kaya batok. Ya ngono, dinyeksap gelemu ngono. Nungkir dibalik kontong. Kok setot. Ini bocah malah sembrono gitu nih. Ya ngono, ong pecicilan. Inyong dan orang teres. Kok siapa kok? Aku kang jeneng Tejo rambut geni. Udah Tejo rambut geni serayane anu wong sabrang. Kowe ngerti angger kena tekeling 16 karo bojomu kowe bali. Ora bakal bali aku kena bali kudu nggowo supe ali-ali gandok kapal mod.

Joko Widodo ingkang sesilih inggih menika Gredha Kesuma. Menawi mirsani tandingipun sedaya prajurit saking negara Plangkawati sami karinci sayanipun Prabu Angkawijaya ingkang jejuluk Gredha Kesuma.

tukang sini dikoro. Senajan toh asipating serayaning Nalendra nanging dasar Sekti Mandraguna datang cerdas ning sisaning paluning Galendra kagungan daya kasingat kekampuan Gereja Kesuma kagungan aji pandelenging Pandhulu Sigo Kanthik Baji mata kaji pandelenging Pandhulu meliden wacak dipun watak ajripun pandelenging Pandhulu kasembadan mijil jahono saking pun Gereja Kesuma melipun sampun dipun watak aji pandeling Pandhulu mereka ingin dulu dan memenungso geseng dadi areng dulu marang gunung gugruk abang dados awu bakaring kegunungan welah Gadut kono bisa nampani aji kulpan delenging Pandhulu tek sembah ubeng-ubengan mas ora. Kelakon kepethuk lawan Gereja Kesuma di marganing pati mas ora. As

mendih kota klakon tamene aji pandreng pandhu dadi keseng dadi awu masora. Hati-hati wor, gudang iki kurang ngertos pun

0: Lu, iki kono wujud jarene gadut kaca. Iki ojo-ojo dudu gadut kaca keparat. Sapa?
1: Lah. Inyong sing jenengane Bawor inyong.
0: Lu Bawor.
1: Bawor alias Taruk. Lah kok sapa? Iki srayane Prabu Angga Widodo saka negara Plongkuwati. Jeneng Gerjo Kesumo.
0: Udah
1: ana kok keras temen kok. Aja kowe ngalang-aling, aja kowe mambengi marang tindake kabeh kawula saka negara Plongkuwati.
0: Udah
1: inyong si orang ngalang-alangi. Ning anger kok arep ngalapuri patine anu Satria Madukara, inyong sing ora orang ideni.
0: Welah kepalet.
1: Niat kowe nyidam lorong genjah pati,
0: eh?
1: Niat kowe lorong genjah pati, nyidam lorong genjah pati.
0: Udah.
1: Kengang kowe aji pandelenging pandulu nyong ngerti wadine nyong.
0: Lho kowe kok meneng bae Bawor.
1: Udah. Ora meneng sing arep ngapa? Bisa nampani ajiku pandelenging pandulu. Sembah hubung-hubungan yang ngono. Oh nyong dari orang ngerti wadine nyong. Wadine ki angker. Angker mandeng tutup. Udah.
0: Bawor orang gelem semingkir war.
1: Udah semingkir siapa maning. Tinimbang nyong kelangan bendara nyong yang mengkodisit loh.
0: Keparat tamani aji pandering-pandung kalau geseng dati awu mas orao.
1: Yang ngono. Geseng
0: Welah.
1: Kau malah utuh, getuh.
0: Kau ndu aja apa, Bawor?
1: Unyong orang ndu aja apa-apa.
0: Pandeng giseng yang ngono. Lho kok ditutup?
1: Udah nyong anu senengnya kena kaya gue. Maju tutup, mundur bukak. Maju tutup, mundur bukak.
0: Loh, kok bukak tutup?
1: Unyong anu senengnya bukak tutup. Nengar karo ibunya lo tau nutupi lah.
0: Orang keparat.
1: Orang kaya kayak Mas Ngajiman.
0: Kaya pada boy kaya.
1: Keparat kaya Bawor. Ngisi-ngisi nak kaya aji pandering-pandulu. Orang bisa terjas lawan kaya. Yang ngono gesenge, gesenge.
0: Orang kaya minggat war.
1: Minggat sih. Apa-apaan saudara Bawor kok minggat.
0: Orang keparat. Nantang perkara kaya Bawor.
1: Orang nantang perkara.
0: Orang kaya minggat kelakon jadi margane pat.
1: Menyat ngene menyat.
0: Aduh. Aduh. Aduh.
1: Ora aduh ono. Maning. Pindhone maning. Asem. Untung be batuk kungkal ora butuh pantul sigar ngentem wajas. Pindhone malah minggat. Udah. Men ya Mas Ngediman ya. Udah ya.
0: Aduh, aduh, aduh.
1: Kurang ajar Bawor. Orang sangka bocah alam medusa. Dwi Haji bisa nadai Haji pandelenging pandulu. Gerejo Kesumurung kalah Bawor. Yang durung mati lu bakal mundur mati Bawor. Orang kremuli Bawor. Mengkondisit opo kuis nggawa petelesan ing umur. Pirang-pirang petelesan ing umur edan. Tampani kepelaku yang ngok. Aduh, aduh. Modar kowe. Yat. At. Sembarangan. Maju, Bawor.

bayi. Kita bojone kayak mikir mesinnya badul anu. Nusul kuatirnya mbok mati kaya jabang bayi. Oh rambutnya rebonding. Jabang bayi nganggo kemben nang isor pentol. Udah nganggo kemben ora sendewur pentil malah sing isor pentol. Jabang bayi geng rewangan bayi jenang pertengahan ya wis bonyot mas ora jabang bayi. Ya Allah jabang bayi. Ya Allah geh wajah nusul ya marek nasian yang ketemu karoko balek lah balek untung bayi ketemu inyong ketemu bayi jodoh ngelemak banget mas ora bali lah ngono lah udah bali oh gari anake nusul jabang bayi. Oh sangune sunding udah jajal bocah kaya kuwi anake sapa sing nganggo rumpi ora katokan. Ya Allah udah kawane tas sunding jajal nyulinge didamul lagune apa ndeleng jajal sudinge jajal nganggo lagu apa ndeleng sudinge ndeleng didamu deleng meneng banget tukang sudinge ge ngantuk iye udah jajal maning. Oh ora muni kita nu gebah sudinge jabang bayi nganggo rumpi ora katokan ki bocah sapa kita marno kira gilane kayane udah kaya ngana lah katokan ora malah udah warna-warna bain singa merata jaya merata ampiakan kaya wong jalan.

0: Gog, dawuh temenggung iki ngene Gog, aku nyuwun restu karo kowe Gog, restu sing kok priwen inyong ki garap maju perang dimen menang ke priwe Gog. Loh kepengen menang ya gari adu politik awake wis atos apa urung? Angger kepengen menang sing adu politik pinter-pinter lah kaya iku ya Rita, ya iya wong perang ora bisa ya tetep dadi bangke. Lah Gog, men aku menang anggone mangkat perang, mengkomengkone ke pangkatku diundak eno, gajiku yo ditambahi Gog. Allah ora gampang, pengen mundak pangkat pengen tambah gaji ora gampang, ora gampang iku. Allah ngomong suka ngomong sebotak kae aja balik kabar kuis benca. Iyilah kepriwen togok dimen aku menang supaya gajiku diundake awit Gog, gajianku ke tiap bulan ora cukup kanggo kebutuhan sebulan-bulane Gog. Allah butuh cukup juga gino pawan. Oh ngene Gog, awit anakku ke gemreyek, gemreyek kake banget. Nah putrane panjenengan pinten? Iyilah Rito, anakku kena ora luput ke cacahe ana 5. Nah niku angger tumut jaman seniki nggih. Manut aturan yang pemerintah. Kayane mboten katran anak kek lho kok manut pemerintah ke kepriye? Jaman siki saged diatur. Keturunan iku saged diatur. Ngono Sarawita. Nggih, kok priwe Rita? Ya mengko disit. Napa garwane panjenengan mboten dipasangi material spiral, material setan? Nggih mboten wonten ngangge spiral. Spiral iki opo? Dan iku sing saking anjuran saking pemerintah kangge ngatur keturunan.
1: Iya Rita.
0: Iya. Onten maling niku anggar mboten ngangge spiral. Kula konsultasi kalian bejan kan ngangge niku sarung nggih onten.
1: Oh, sarung Rita.
0: Iya ning cilakane Kang. Aku diwe sarung ora dinggo malah dinggo karing latar ditori anake go trebungon setan kebutok. Oh, ana maning kon nganggo pin. Digawa ta digawa Kang ngaring nggone bejane, ning nang omah disaur maring latar kaya kowe.
1: Lho terus
0: ditata lipitik sidane sing ora gelem ndek malah babone
1: setan kebutok.
0: Kula iya monggo dene genago jaga gue go nyegah pranakan malah disaur nang latar sidane sing dipangani pitik malah pitik ora gelem ngondok cirakane kowe nang kono taun-taunan malah ora gelem ngiring kaya kowe
1: setan ku bocah.
0: Gimana nek panjenengan ajeng kepengin mundhak gaji gimana sing ati-ati?
1: Iya Rita, aku kepengin mundhak gaji e mundhak pangkate aja dadi temenggung bae. Aku tak maju perang doa Norito,
0: mangga kulo doa kon,
1: mangga kulo doa kon, kumpul jembar kuburan itu dalan padange, kepung
0: salah kulo doa kena,
1: wis Sarawita.

0: Jak biasane kuwi blek kosong.
1: Iya le tok.
0: Ya ngono. Pari bener. Urung iki turu dengar. Pari sing jan kluban. Cocok-cocok ora kocok. Beda karo blek kosong. Orang di sini dituduknya puni blang. Pada karo kiye. Segala tuh yang menang melangkap mata ini gadut kata. Ini orang ngandel aku. Tatangan kan yang menang.
1: Mau bani, orang digotong, orang digotong. Wih, saya tutupi kalian tetap tonton.
0: Ayo kang sing hati-hati. Jam apa tuh getuket.
1: Ngapa sih? Lompong kurang, coba berdurung, getuket.
0: Hehehe, kepong.

0: khawatir sembur nang rutayane ngupas keseng awakmu urang ajar gembela-gembelo nantang garut koco rasa eno
1: kang kang kowe wetak. Ih, cinta

0: Ani, kamu gak kerja apa?
1: Oh, kerja kok, Bu.
0: Udah jam 6 kok belum bangun.
1: Masih jam 4 kok, Bu. Masih pagi banget.
0: Jam 4 dari Hong Kong. Ini udah siang, Nani. Sudah jam 6. Nanti kamu terlambat kerja loh.
1: Yang bener, Bu. Jam 6? Ya ampun, iya, Bu. Sudah jam 6. Tadi aku lihat masih jam 4, Bu.
0: Mata kamu bermasalah, Kalinan. Kemarin kan kamu bilang kalau mata kamu sering pegel, merah. Kayaknya efek kamu sering pakai soft lens deh.
1: Apa iya ya, Bu? Gara-gara aku keseringan pakai soft lens jadi iritasi. Aku jadi takut, Bu.
0: Ya udah, kamu jangan pakai soft lens dulu. Nih, kamu minum vitamin mata aja. Kemarin ibu beli di apotek.
1: Vitamin mata? Apa ini, Bu?
0: Ini vitaminan. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, termasuk iritasi kayak kamu. Vitama ini kan solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
2: Gip

0: Kita berarti sepaham ya, Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja. Sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning hal butop niku obat sing herbal alami lan halal.
1: Leres, Pak Haji.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT3 RW1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: kalian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: ora karo
1: yo ngandel nyung durung ngandel mulane dicerito ton yo mung ge ngandel isine mung rekam lutak ta ya senggarane ta kepengin menang nambah gaji men kena nyukupi bojoku gereng sartine wis dicukupi kebutuhane gene ngampel bae setan kuwi bocah ojo tuh ngomong-ngomong dia
0: ya orang gampang-gampang sih wong dia sih kon keprimen wis jajal arep keprimen kang arep keprimen kaya iki.
1: Iya, bingung gue.

0: loro mira-mira entong titis terus yang ngurip lagi yang ngeres kaya kaya mau kepriwe kang terusnya kepriwe kang ngerfos kaya kaya
1: kaya ngecarang gonku mau ngerus nyawane copot kangaring raga terus didusi
0: keh ini mau ngadu orang itu takon karo Rika kaya gue
1: mulane ya aku sing seneng tadi ya jadi wong.
0: Nah terus kepriwe kang harus kaya kaya
1: oh kaya kaya digotong kang jabat ditokun omah didusi
0: kalau yang ngedusi gak gue apa
1: ngedusi oh solar mbok mau ngedusi wong mati karo apa ya karo banyu kembang godong karor
0: oh iya ya mak demong aku kena bedi ngeran wong mati
1: lo terus
0: ngeran wong mati yang bedi mudahnya ngeran ada wong mati yang titip titip
1: tajam titip kaya kodangan
0: gue pong kena iya kaya malu benyan orang tau ketajah takon wisa didusi
1: yo
0: nyong takon kiri aja kesuh
1: wis didusi miki
0: yo sawisnya didusi
1: kari dibutel
0: kari dibutel nganggu apa?
1: Nganggu terpal mbok wong butel wong mati ya karo muri
0: oh iya si ngasok kang aja ke susu diamin gara-gara kok jam pira-pira ya apa salah oh jadi golek butel karo muri lah terus
1: ditali pitu
0: golek nanti nganggu apa kang nganggu
1: bendera tembok ngono ni wong mati ya karo muri disepaki
0: mudane nyokian urung ngerti takon ya kuwi aja jengkel kang nyong tak ngomong nyong ngari wong mati kuwi pedi mudane wong mati nyong kirim
1: kaya wong kondangan kirim wong nang omah bae ora gelem gaul nang omah kaya bodone ayu-ayu wae
0: iki wong wong ora ayu sih gampang dilambang nang dia tambane iki kuwi
1: setan iki bocah orang itu bodoh ke garba ke segala yang nyawa
0: hehehe mas tokano gemletak kena kesuk segawe di lambang negara tar sini tambahnya sih larang gue
1: setan saat ini kowe alhamdulillah ya Allah apa yang gak ini gelem tar sini
0: orang gelem ya gelem jewek lah yang gelem ini sih kakang tar sini pinggir jewek
1: sindi singkiji alhamdulillah Allah ya rana muwe tenimbang yang dikebuki yang mendinggelam kaya gue
0: nyentung-nyentung gue anu tambah haripnya gue merobos dewek kang
1: ya ngantin mundane ya gue
0: uis ditali pitu
1: ya
0: lah terus
1: uis ditali pitu gari dilebok kena
0: lebok nanti kang
1: lebok nang ember mbok gue dilebok nang mari keranda wadah mayat
0: oh tadi kaya gue ya kenanya ada orang ngerti ya gue takon
1: mudane ya gue mudane aja ngundur bahaya kaya bujone ayu-ayu gue mentaung gue sore doyan taung gue malah
0: Rika ngenyak banget Rika ngenyak banget karo aku jenengane kaya-kaya mau ngumate Gusti Allah ya gue kok
1: mau gomban cawang oleh doyan setan ahlas kang togok mulane ngomong aja gue janji tem ya gue beh tabuk sen gawe
0: aja tabuk-tabuk nanti kaplek sepisan mari nyong metu 10 juta orang metu 10 juta penjara
1: iya dulu gue nyong gue nunggu gue orang pernah betul nonora
0: wis dilepok nang keranda wajah mayit kang
1: iya takut apa maning
0: dah terus
1: ya gari disembayangi
0: oh dilepok nang keranda mayit gari disembayangi gari sembayang mari pun di
1: loh kebutok oh sembayang ada temu ngisrem ya mari munon mari pun di sih
0: oh iya ini yang kenalin kang
1: munonnya yang gue sing rutin oh limang waktu gue udah ditinggal nah
0: iya bang wong kadang-kadang nyongcok jalan nang pinggir kali orang kemutan duhur kang kaprek masih dana yang ngurut perek jepek dan orang krungu Allah wakbar ya orang krungu mau kemutan lunjari aku
1: butuh ini nyatanya ya orang mau itu gue masalahnya apa golet kebutuhan gue nyukupi onok bojo.
0: Dan nah, nikah marah urungnya ngerti. Mulai kadang-kadang nyok-cok lali ya maklum bayi maaf lah. Karo sing gawe urip ya kowe kadang-kadang oman karo iman kowe adep abot ngendi
1: nuli abot kabeh omane tok boti imane tok boti
0: ya bener ya kakang. Dan terus mikir wis disembayangi
1: ya
0: bar disembayangi
1: yo gori digawa
0: digawa ngendi sih kang
1: wah gue butuh obatin banget. Yo digawa maring pasar kejawu mbok didol.
0: Ya ora patut apa payu didol.
1: Wah, kebangetan banget. Wong mayu di bodai keranda ya digotong ya digawa. Maring makam.
0: Iya digawa mung makam. Ora digawa pasar kejawu ora-ora.
1: Oh, bangetan jengkel ki jengkel. Ricis bae bangetan banget bener-bener kalau tau tadi ya bapak belas kuwi kok. Mau dadi wong sing seneng gaul. Seneng edong-edong, ini ngajong edongi randa.
0: Ya randa ya orang apa-apa, gue bantet ini gendembok.
1: Oh, gue botok, aja marah-marahi. Marah-marahi gue.
0: Urusannya wong wedon ini kayak kaya, Kang. Angger wong wedon ini gelem, wong lanang gelem, ya wis, harap ngapa sih?
1: Bon, ini udah dibilang-bilang kepikirannya pengen mengana, kaya. Orang nyawang kaya-kaya sih, dari semrohe, semrohe. Kebutan bien, kebutan bien.
0: Apa sih gremet-gremet tong lo sih banget lah.
1: Pemaring nyawang sih pinggir jepak.
0: Kepong. Ya jenengannya ini kan kepong normal lah. Normal orang gremet-gremet.
1: Ya wis.
0: Wis digawa. Mengmakam kan.
1: Ya.
0: Terus.
1: Ya dilebokno. Lebokno nanti. Loh kebota. Dilebokno maring. Ruangan.
0: Oh, bodoh. Nah terus iya udah lebok nang ruangan. Sawinya diurut lebok nang ruangan ke priwe kang.
1: Kori diurugi. Lemah sing mau dikeduk di lebok namanya gue ngurugi main rapat.
0: Nah terus
1: kori.
0: Nah gue golek mendem gue mayit gue mujurin ngerti kang.
1: Ya mujur ngalor.
0: Marpe
1: Marpunon.
0: Kenang apa? Komar pudon orang marp keton.
1: Yo dodot-dote orang ger.
0: Anak sing marp keton, anak sing marp pudon ya pada kandon
1: setan kebocok. Oh lo kebocok, cilik-cilik berkacat. Beda lagi ya. Mulanya dati bongkai gaul karo tangga tata. Anak kesipannya. Mungkin tajiyah. Emangnya kok garp mati ngusak dewek apa kepriwe.
0: Iya kang, aku wis mandan ngerti mandan napal kang. Disembayangi, wis disembayangi.
1: Sembayangi
0: terus
1: rampung. Lah ke rampungnya kaya kaya bong, kaya kaya wis jenis pol wis orang ana apa-apane kurgari ceritane apik karo ora apik.
0: Ya iya mudane genah manusia kue orang ming nangaringkane tok sampai mati angger. Mata kayak orang apik ya kadang-kadang dijepak ya patoke
1: jerate marno biyen lagi uripe. Wah marno lah. Ojo ngolo-ngolo marno rita ya ora
0: wis kepriwen kanger kayak gini.
1: Wis ora kayak singkirna tok.
0: Singkirna.
1: Hati-hati, ayo singkirna.
0: Iya kang singkirna.

Oelah. Kabeh-kabeh orang sing wani nenggolangi Gatotkaca bawur kon kon bawur. Ning gorong tek kadidayane bisa ngundurake serayane Prabu Angga Wijaya sembah hubung-hubungan mati Gatotkaca orang kan semikir dari pembal dari patih.

Astana Jawa kul batuk piyur metu kunange. Prendel ora kilo kadut kota aja mlayu. Mlayu. Sampetaking bangsu miyur mesara wandamu.

Aduh, aduh, aduh. Kurang ajar, kurang ajar. Aduh, aduh. Oh, kepala dikadut kotor. Kumuh.

Bredo kesemo. Anggenipun tanding kandeng. Ngubreg-ngubreg pindho tuku sira karta. Raos sing penggalih kalindih dening Raden Gatotkaca. Mila-mila Bredo kesemo. Yektining srayaning Prabu. Angga Wijaya sak saking Prangkawati Sekti Mahambara dhateng tugas ning sisaning palung gegalendra sidakep sanuku tunggal babae winara nawa babar sajuga kang sinidikara mila-mila Gredha Kesuma kagungan piandel sipat ampuh ingkang nama Limun Limunasara mila-mila Gredha Kesuma Joni Nake Raden Gatotkaca Kinir Sagedo Boyong Ali-ali Gandok Ampal Sejalipun Gredha Kesuma Badhe nyirake Raden Gatotkaca Dipertamani Limun Limunasara Ketaman

Gadut kocok cokwe kumindran kumuyu dianggap begi gredoku semorah wani lawan kue keparat bisa nampaknya pusakaku limun limunasoro kelakon sembah mubeng-mubeng mosorao. Kelakon dari margaring pati kue gadut kocok.

nalika semono gredha kesuma nglepas pusara limun limunasara mila-mila Raden Gatotkaca kirang waskita ketaman limun limunasara antir kebeto.

Bane aja nangaring ngalas, aja nangaring segara. Anger tiba nang segara mengko dadi panganing para mina. Anger tiba nangaring alas dadi pangane kewan galak. Darane antar jayowor gari pemuji mulan aku. Muko-muko kakang gadut kojo ojo nganti kenanging alangan si jopo bawar udah ngindarane lajeng kaya niki kados bunti wis ngene bawar yen koyo ngene laladane koyo kakang gadut kojo kantil ketaman yaiku lemon limonasoro udah ngiki langer kaya niku kados bunti wis saiki jujuk kue bali maring uwo semar udah ngimangga sesarangan mawon yen koyong ono bawor ayu singat.

dadine goro-goro goro-goro. Goro-goro sedugo sira tangkep. Kumo caking semutu gawe kasarakating buruntul sawah-sawah sanggon-gon. Sameo bledek kangge bebeteng kegremetan kang mau wiso. Kartiko sami amrol. Peteng dedet mindo bangun kesalah puting rebo. Mboten kacrito baking goro-goro. Ilangi goro-goro. Jelek. Ono bocah bajang kambar kang sakloro ning kang sajuko. Ngasto batuk batok bulu. Kang sanggupe nyaponi. Nawoni segoro kang lagi surut. Ingkang sajuko ngasto sodo limo. Sodo lanang kangge nyaponi jagat. Ing mriku lare bajang kang kembar pinanggi wonten ing bale catur jendro samirbut biyoto temah jumadine goro-goro.

0: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
0: Iya Bu, besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
6: Wala yung, urip ko rasanya pahit temen. Bukyo disukui sing manis-manis, yung.
7: Leh, ramane arep nyeluk disukui apa?
6: Ya, kopi manis. Apa teh manis?
7: Leh, kepriwe Rika, Pak. Mbok Rika duwe diabetes. Mbok kambuh. Geri bingung.
6: Biunge maning ketinggalan informasi. Kan aku wis ngombe Habutop, yung. Dadi ora kuatir maning. Diabetesnya kumat.
7: Oh, Habutop gue apik nge penderita diabetes ya, Ma?
6: Iya, Yung. Pokoknya Habutop, obat herbal ramuan Arab sing paling top go memelihara kesehatan. Wis, sake. Kawai kena kopi manis.
7: Nih, iya kopi, Nek.
6: Waduh, dening kopi Nek pahit.
7: Kan manisnya wis neng biungnya kabe, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
8: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sering pegalin. Setelah saya minum Herbutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

kalau Bapak Ibu pergi ke kolam, jangan lupa menangkap ikan. Orang sing cakep ora payu pantune nyong. Kalau Bapak Ibu pergi ke kolam, jangan lupa menangkap ikan. Dari nada jawaban salam sepertinya kok belum makan. Bu, sehat, waras, ampun dahar, useng semangat ta Bu? Ampun dibatin, nggih? Godong salam nggo bumbu acar, sing jawab salam rezekine lancar. Wamine seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ijabatil mas'ul liridha ilahi ta'ala wa bi syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi barakatillah fi hadzal majlis wa bi rahmatillah khususan ala man hadal majlisi wa ala man hadal qaryah Pengilon, desa Pengilon, kecamatan Bulu, kabupaten. Allahumma ja'al qaryatan Pengilon Bulu Temanggung aminatan mutmainnah ma'muran mubarakan ila yaumil qiyamah bi barakatillah wa bi rahmatillah bi wasilati khususun ila hadrati masyayikhina masyayikhihim wa ustadina wa ustadihim wa nakhussu khususun ila hadrati bismillahirrahmanirrahim wa tumma ila hadrati simbah kiai Sujaiman ببركة الله وبرحمة الله الفاتحة

Amin ya rabbal alamin amma ba'du. Murabbi ruhina wa jasatina wa masyayikhina, para alim, para ulama, warasatul anbiya, para sepuh, pini sepuh, dala sesepuan dan engkang tipun sepuhaken, engkang kita ajeng-ajeng ziyadah donganipun, engkang tipun barokai tening Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma para kiai engkang rinten dalu sumanding kitab suci wahyu ning ilahi, engkang dados pandoming para santri telaten nguri-uri agami mula ngaji ngimami setiap hari, engkang kita direi, kita takdimi, kita bekteni alakhos kiai mriki, Bapak Kiai Mariati, Bapak Kiai Muhammad Yasa, Bapak Kiai Muhibbun, lan para kiai lintunipun engkang kita derei ilmu manfaatipun, engkang dipun barokai dening Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari jajaran Forkom Pincam Kecamatan Bulu, alhamdulillah bentuk kasih sayangnya

0: dan Ramil diwakili sedaya saking jajaran Forkom Pincam yang insya Allah akan selalu dilimpahi cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma kok amin ora pati semangat to Bu. Nah oh iya nek temanggung bahasane halus kayak lapis iku iya. Oh iya. Amin. Ya Allah, halus ya Allah, tapi bukan bangsa halus nggih. Nggih. Pangemban, pangembating raja satriyaning negari. Panjenenganipun Bapak Kepala Desa. Engkang nggih. Lan sedaya perangkat pejabat ingkang terhormat, ingkang insyaallah wakit ngemban amanat, wakit ngayomi masyarakat. Amin.
1: Amin.
0: Alak domblong baen. Bu. Kula ngaji teng pundi mawon iku ora pejabat, ora aparat, ora perangkat, apa mending lurah sak wargane kula dongakaken. Sing tak dongakaken genan lurah Rika. Jenengan gering ngamini tok malen domblong bae. Tiamini tangge. Aku lo tongane rikamini pada sodakoi Allahumma. Amin. Ngono ki sing semangat. Tak baleni oke. Niki kula ijen nek nyong ngatek uli. Angsal ge. Kae malah genah kaya kowe jare. Malah genah ngono jare. Kula baleni nggih. Pangemban-pangembating raja satriyaning negari, panjenenganipun Bapak Kepala Desa lan sedaya perangkat pejabat ingkang terhormat, ingkang insyaallah wakit ngemban amanat ngayomi masyarakat.
1: Amin.
0: Insyaallah Pak Kades sak perangkate, pejabate, aparate, wargane lan ingkang hadir wonten ing mriki sedaya pinaringan sehat wal afiat. Iman kuat, istiqomah di dalam taat, khusyuk sholat, mendapatkan rahmat nikmat dunia akhirat.
1: Amin.
0: Nah, ngono kan tadi keton semangat kabeh. Nggih. Ketua panitia Sohibul Bait, nggih. Bapak Eko, nggih. Lan sedaya keluarga besarnya. Ketua panitia lan sedaya warga masyarakat pengilon, pengilon kuwi cermin nggih. Bulu itu bulu. Benar? Bulunya bercermin. Apa cerminnya berbulu? Oke. Okay. Lan sedaya ingkang tansah kula suwani ingkang dipun barokahi dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Yang effortnya luar biasa, semangatnya luar biasa. Grup Dranden, nggih. Pemuda Banser, nggih. Sedaya santri-santri ingkang tansah kita dereki ingkang minulya yang membahagiakan suasana menyejukkan hati kita dengan senandung selawat dan syair religinya. Kasima Kasidah Irama Melayu dari Magelang. Bersama Kasima kita bersolawat dengan nikmat hikmat dan insya Allah akan segera zaroh makomi Kanjeng Nabi, akan segera piyambak sakit panggih kali Kanjeng Nabi. Amin. Allahumma. Sedaya tamu undangan ingkang tansah minulya pinurwakan monjo muji mujo syukur konjo Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti kung enjeh sumber kung sumbering sumber ingkang hanya beri sedaya ning sumber gesang ingkang sampun paring hamur bo amaseso kawelasan kami rahan tumraping gesang kula panjenengan. Sonten niki piyambak pinaringan kesempatan hadir teng majelis haul pengajian kanthi mboten manggi salah setunggalipun alangan. Dados kawulanipun Allah ingkang kagungan iman sareng-sareng syukuri nikmat saking pangeran minimal kanthi waosan tahmid sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis ana wedange dening jujuki maning ya. matur nuwun. Ya Allah. Niki turun nggih. Niki urung tak buka tutupe tapi nyong wis ngerti isine susu. Membere mau kali gawa ijik-ijik. Susune koclak. Halo. Oh, kali gawa ngene iki ijik-ijik. Cara mriki apa? Cara ngonyo anger gawe gawa bareng iki jenenge ijik-ijik. Cara mriki napa? Hah? Kaya koclak. Nggih. Ah, kali gawa kaya niki ijik-ijik tatine susune. Oh, alhamdulillah. Mulane susu ora kena ijik-ijik. Ndak koclak. Salawat ma'assalam katur dumateng panutan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad, Nabi engkang kita dereki tindak lampahipun, Nabi engkang kita ajeng-ajeng syafa'atul udhmahipun benjang wonten ing yaumul qiyamah. Insyaallah awake dhewek termasuk golongan umat Kanjeng Nabi engkang badhe dipun syafa'ati, ditulungi senajan nglakoni dosa setiap hari tapi dingapunteni, senajan amal ibadah boten sepintena tapi dipun tampi. Sebab aben jangkah awake dhewek ning alam donya niku tanduran. Nggih mboten? Bu, tanduran kuwi anggere ra diceblekaken uwoh apa ora? Tanduran kuwi ben uwoh niku diceblek. Nggih mboten? Diceblekke teng pundi, Bu? Diceblekke teng pundi, Bu?

Sujaiman punya tanduran jadi bibit yang luar biasa. Gimana? Bahkan yang menikmati buahnya adalah yang ada di lingkungan ini dan menyebar kemana-mana. Betul?

Sadaqallahul adim al ayah. Bu, sing jenenge wong urip nang alam donya kuwe mung menunggu. Apa bu? Menunggu. Sing wis disebul karo Gusti Allah sekan alam roh tekan alam kandungan. Nggih? Niki nunggune nunggu. Nunggu. Ujuk-ujuk mati medani teman. Kayak mirengaken kata-kata saya, nggih. Sing wis disebulaken sekang alam roh nang alam kandungan berarti kan nang wetengane biyong. Iya, Mbok. Berarti sing nang jero weteng nunggu. Air, air. Icik-icik mati ya medani. Nggih, Mboten? Sing wis lair nunggu. Ngapunten karepan jawab ketone wedi mbok kuwatir salah. Bu, mboten usah wedi salah, wong kadang kita benar belajar dari salah dulu kok, Bu. Nggih, Mboten? Nggih. Silakan mencoba, jangan takut salah daripada tidak mencoba sama sekali. Oke? Sing semangat nggih. Sing wis disebulaken kali Gusti Allah sekang alam roh disebul nang alam kandungan, maka di alam kandungan menunggu lahir ngono sing gampang ana meneng bae angger sing gelem jawab tak dongakaken kata rezeki amin angger sing meneng bae tak dongakaken wong angger bali mlakune sikile gentenan pripun pripun berarti bener nggih leres nggih Pak Camat nggih alim lampas amparane gentenan nggih. Loh, nek ora gentenan ya medeni. Nggih, Mboten? Ana sing mlakune sikile ora gentenan. Kanan kiri bareng ana. Onten Mboten? Onten lho, Bu. Napa? Opo aja. Lho, sak ngertine nyong anger wis dipocong ora pinter obah. Wong wis dadi mayit. Ari mayit pinter obah ya medeni. Lah kuwe nggih Bu. Wes lek guyon titi. Bu. Sing wis nang jero weteng nunggu. Sing wis lair nunggu. Gedhe-dengen aja keri mati. Ekstrim temen ana prosese, nggih Mboten? Nunggu gedhe, ada perkembangan, ada pertumbuhan. Angger sing wis gedhe nunggu. Tua. Nunggu apa, Bu? Tua. Iya ngomong tua ora apa-apa. Nggih, jenengan kepenak ngomong tua, nyung tak kepenake tua. Mboten apa-apa ya. Sing penting mudeng ya. Nggih punten, mongko nanya oh ngono mbok kok kecledot. Lah, sing wis gedhe nunggu tua, sing wis tua nunggu. Ih, wong mati ke ora mesti wong tua lho, Bu. Mereka lah pede temen sing ingin nom-nom. Mau kadang wong nom-nom mati be pirang-pirang Bu. Lo malaikat Mizrail ini kan ngerwes ke nyabet arep siap nyabet nyawane tiang. Niki ora pandang ayu bagus gede cilik enom tu tua. Lah kancane nyong siapa bagus ganteng bujang terkenal viral soge mati jenenge Olga Saputra. Iya pora sing ayu suarane apik mati jenenge Nike. Nggih Mboten? Loh, orang iman-iman iki malaikat, nggih. Tapi orang hidup itu adalah kita menunggu. Nek wis mati awake dhewek nunggu. Ayo. Nunggu apa? Angger pun setan nunggu. Nunggu apa? Nunggu apa? Sekian lah.

kiamat. Nemes tekan hari kiamat nunggu hisap, lebar hisap nunggu panggonan. Di mana tempat kita? Pastinya di surga. Nah, sing muni amin berarti sadar. Lah mesti sadar kepengin surga ngono lho, Bu. Nggih, Mboten. Nggih. Tapi awake dhewek ngerti, acara haul niki adalah pelajaran. Urung ana dhewek wis ana wong sing sedurunge dhewek. Urung ana anak wis ana wong tua. Maka sebagai seorang anak jangan pernah melupakan orang tua. Orang yang hidup di daerah Pengilon Bulu sakniki aja nyepelekaken, aja kelalen karo sing babat, aja kelalen karo kiyaine. Nggih. Sinten iku, Mbah Yai? Sujaiman. Halo. Itu. Dadi nyuwun pangapunten, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari acara haul? Yang pertama adalah kita harus ingat ada orang yang mendahului kita. Aja ngerasa awake dewek, gede dewek, pinter dewek, soge dewek, apa-apa teyeng dewek. Ngake kawong pada kelalan kaya gue kak. Gemien dong cilik urung teyeng melaku. Dong cilik dereng saged maem, maem ditulang. Ya warah.

saking wetenganipun biung, ya Bu. La tak lamuna saya orang ngerti apa-apa. Waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Allah ndadekake

Kan senada seirama ngono lho, dadine kepenak ngono lho, Bu. Nggih. Nggih. Awake dhewe kadang-kadang pipis popok dereng gantos, tak saged gantos piyambak. Kerepan mam ya urung pinter muluk dhewek. Nggih. Mlaku ngenteni tekan umure 12 bulan, 11 bulan bagi pinter ngadeg, engko bar ngadeg cacak bruk. Cacak bruk. Nggih mboten, Bu? Lebare biunge ramane nintah. Nggih mboten? Akhire mlaku telung jangka tiba. Ya, Bu. Nganti tekan mlakune gang gancang. Iki orang tua tapi mohon maaf. Akeh saiki anak sing ora telaten nonton wong tua. Cepetan lini mlaku ket mau ora tekan-tekan. Wonten mboten? Ana ora? Ayo Mbak cepet Mbak. Nggo Mbak, cepet lho. Arepan ngomong iki kudune sapa ndengen sing diperintah kon cepet. Itu orang tua. Halo. Dewek kemian mam ditulang, nggih. Matur diwarai, telaten sabar ning akeh anak sing ora pati sabar ndulang wong tua. Halo. Padahal adanya kita ada orang tua. Niki dereng dugi kan kematian. Awake dhewe kemutan riyen eling ada orang yang sudah mendahului kita. Ada orang yang dimana babat awak-awai berjasa untuk kehidupan kita. Amin Allahumma. Mulane jangan pernah lupa karo sing jenenge orang tua. Nggih mboten? Nggih, pangapunten Bu. Sunnatullah senantiasa berlaku. Mbak Soimah, ngeten iki saged nggih.

anane hukum karma. Iki bocah mijen nyong, Mbak. Saru ge malah ngiwi. Punten ge, Pak ge. Iki bocah nek lucu. Bu, biasanya wong ngerti potoli menggunakan pose terbaik ya. Iya ora. Sing mesem malah kadang-kadang diedit Mbak Barang. Ya Bu. Bun. Tapi nyon ngapunten, nggih. Niki hal mengingatkan kita orang yang pernah berjasa. Maka nyon pangapunten yang sudah meninggal dunia, jangan dikira meninggal begitu saja. Bal ahyaun 'inda rabbihim yurzakun. Balik tiang niku tetep urip ning ngarsane Gusti Allah tetep direjekeni. Amin Allahumma. Amin. Mulane awake dhewe kon nandur sing apik, Bu. Ben temot-temot. Nggih. Kadang-kadang ngerwong tandurane ora apik lah, boro-boro mati ora kemutan wong urip be ora demot-temot kok. Ada orang meninggal dunia tapi masih diingat oleh ahli waris, warisnya. Bahkan ngapa-ngapa. Oh, kaget. Ngapunten nggih, Bu. Ana wong pun sedek, tapi namanya masih disebut sebagaimana orang yang masih hidup. Ning anak uang iki nurip tapi dangkep wis mati, mergane mergi. Paham mergi? Mergi gue ya. Udu daharan. Cara Banjar Negara mergi gue yang julegi. Julegi gue ya mergi julik mangkeli. Loh, jadi angger uang gue tekak lah kae maning. Marai mang mangkel, cara nggonyong ki nek mangkel ki mbako sing mambune marai watuk kene jenenge mangkel. Ana wong udut nganggo mbako sing marai watuk ki jenenge mbakone mangkel ngono jare. Bon. Alam. Awes lah bodho arika lah nyung berapa tiap mudeng kan. Nggih, Bu. Wala ta'sabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Aja ngira wong-wong sing gugur di medan perang ketika meninggal menyebut namanya Allah kemudian dianggap mati begitu saja. Boten, bal ahyaun, orang tersebut tetap hidup ning ngarsane Gusti Allah tetap direjekeni. Namanya disebut, diingat, tidak hanya anak cucunya, bahkan orang-orang yang pernah mendengarnya mengirimkan hadiah Fatihah mendoakan. Nggih, niku barokai kalimah. Jadi punya aura kasih sayang yang sejati. Bu, Ibu, kalau tak takon, orang yang menerima kita apa adanya itu siapa? Gaya. Paling muni bojo. Survei membuktikan. Pak, Bapak E, non sewu, tiang pengilon niku wong lanangnya semeniki edok panjang ya. Oh, kali niko soalnya dong niko wong wadon akeh banget yang jalani namung sementen niki edok kali niko kayaknya yang gersici banding 4 ke tadi gini non sewu sunah rosel sunah rosel boleh Pak Camat kok malah nanggepi semangat banget langsung muni sunah rosel jangan-jangan ada tanda-tanda. Ora-ora, kayaknya kalau Pak Camat insya Allah tipe laki-laki setia. Yeah. Non sewu Pak, kalau tak takon dijawab jujur nggih Pak. Jujur nggih. Mbok muni nggih sing seru sing ngapa rika iya ya. Nggih. Non sewu. Selama jenengan menikah kali garwane jenengan, nggih. Ke wong wadon rungokna. Meneng rika. Selama jenengan menikah kali garwane jenengan nganti detik niki kula tak takon Rika wis tau ngapu siapa urung. Pripun Pak Nur. Bu, nyongan wis ngomong wong wadon-wadon meneng Rika malah heboh dan kaiden.
Kula tak takon, sing babat Desa Pengilon asmane sinten? Ling ngucap sing seru Bu. Sing babat Desa Pengilon asmane sinten? Mbah Yai Sujaiman. Yang pertama kali di sini Mbah Yai Sujaiman. Terus nggih Pak nggih. Nggih, berarti jenengan presa. Maka setiap hari jenengan Fatihai. Kersane nyambung. Jenengan manggen teng desa mriki niku diparingi adem

Dea. Ya Rabu, jenenge wong urip nang desa ngendi bae ya kadang-kadang ya ana garinge, ana terange, ana udane, ana sing seneng, ana sing ora seneng, ning tetep dhewek nandur kebaikan. Sudah. Satu, mengingatkan kita untuk bisa berbakti, mengingat perjuangan orang tua. Yang kedua, haul ngelengaken awake dhewek

Ida jahatat kalane teka, apa sing teka aja luhum kematian kita semua. Layas takhirun, ora bisa diundur, walayas taktimun, ora bisa dicepetakan walaupun sutrisnya kayak ngapa. Sutris, stres. Nge, ana wong stres ya Allah. Karep curhat karo kanca, karo tangga, karo keluarga malah ngedok kabeh. Akhirnya curhat nang update status. Hidup terasa sendiri. Untuk apa aku hidup? Wah, sing macam malaikat Israel. Langsung Sherlock, bro. Enggal dicabut. Nggih, Bu. Nggih. Dadi tetkalane sedan iku pun tuki, mundur boten saged, maju boten saged. Sekelumit apapun kehidupan kita, awak kedhe arep diuji rasanya sesak di dada. Nek Allah urung ngersakaken sedan, ya ora, Bu. Oke, nyong wis tau krungu cerita ya. Nggih, krungu-krungu dewek niki dan saya juga tahu, tapi kan orang tak sebut jenenge siapa nang desa ngendi, ya kan menjaga kode etik. Nggih, ora usah dikai jurnalistik. Tukane Pak Camat mengke. Datang ini kode etik jurnalistik. Bu. Niki, anak uang wadon. Nggih. Halek maune niku biasa-biasa saja, Bu. Bojo karo bojone usaha kawit sekang nol, ngerintis sekang nol. Mandang bojone sing lanang wis dadi wong sugih, sukses kabeh, kurang apa? Alek kemien boro-boro gelangan kalungan. Ibaratnya oleh siki be dipangan dinaiki, ngesok arep mangan datak golek dingin, diparingi sukses ore bertahun-tahun dadi wong sugih. Lah wong sugih diuji krungu-krungu ning urung nyata. Jarene sing lanang seneng karo wong wadon dia. Ujiane abang lanang kuwi antes di harta tahta, ujian terbesar adalah wanita, Pak. Nggih, ora sapa bae. Nggih, boten. Lho, itu tuh nyong sing ngomong, nggih. Nyong kan mau menyampaikan berulang-ulang, wong nyong tahu krungu bola-bali kok. Nggih, Bu, nggih. Itu ujiannya seperti itu. Ya Allah, kemien lah. Remek bareng, prihatin bareng, usaha bareng. Ya Allah, sing wadon terus sutris

Masuk pusing ngono kejar Mbak. Mbak Reni ngomong kok. Wis Mbak wis. Kulo mboten sekeca kali Pak Eko. Ale Bapak ale ngundang kulo kon ngaji ora kon konser. Bu, ceritane kayak iki, kan lagi cerita ya. Wong wadon iku nelangsa saking nelangsane kemutan kemien prihatin mandang wis oke kenang coba niku akhirnya putus asa. Bu, sampai-sampai duweni niat garapan kendat. Ngerti kendat? Gantung diri, Bu. Loh, jarwis niat nang kamar dewekan nganggo jarit garapan kendat jebule gale naleni ketawan. Kelang serabu ora sida. Dong Gusti Allah ora ngersakna kok. Iki kan urusane kematian niku kersane Gusti Allah. Padahal wis stresi pol-polan gue. Nggih. Akhire delala niku konangan kali keluargane. Lho, diomong-omongi sedina rong dina telung dina seminggu. Let ora suwe nganti urung sewulan itu mencoba lagi. Tangannya diseseti, konangan maning ora mati-mati. Bu, kue tenger kelahiran kematian kersane Gusti. Pokoknya sedan iku mentugi, dijok akan ora bisa, ditunda ya ora bisa. Halo Bu, rekan donga ya Allah, alhamdulillah. Duwe anak wis gede, siki wis mbojo. Wis bojo alhamdulillah duwe putu ya Allah, muka-muka nyong kaling mati ngemben ngenteni duwe boyot. Ya ora. Ya Allah, muka-muka ling mati ngemben ora mung ngenteni duwe boyot angger wis dadi canggah dan udeg-udeg sewur. Karpe. Nggih mboten? Maju mboten saged, mundur mboten saged. Sementara kematian yang baik itu dilihat di mana saat mengembuskan nafasnya yang terakhir adalah dengan kalimah la ilaha illallah. Nggih, Bu, nggih. Kalimat la ilaha illallah sing dijaga setiap harinya niki kalimat yang akan menjaga kita dunia sampai ke surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mulane sak niki mumpung ikin sehat, kok beribadah aja kelalen ngibadah. Wektal kula 2023. Nah, nek kula teng Mekah kan riyen awit 2000 pertama niku sekitar 2017. 2023 pas berkali-kali kula menika tapi saya kemutan 2023 ngaji kitab Arba'in Nawawi teng pelataran Masjid Nabawi dapat ijazah doa. Kersane awake dhewek niku uripe mboten istilahipun gelisah. Nggih? Karena orang yang tidak gelisah itu akan meninggal dalam keadaan tenang. Dongane kaya kiye, tak warai nggih. Yo, sing semangat tapi

guyu ngapa? Hmm? Lah kok guyu? Bisa neng guyu ngapa? Hmm? Oh, kepengen sing dawa. Lah, ngger tak di warai donga sing dawa-dawa malah tekan rumah kelalen, tapi ngger sak niki kenapa? Kuri kamu deng. Ngresep nggih mboten? Lho jenengan arep ngapa bae? Duwe ajat, duwe gawe, anak mlebu sekolah, arep tes CPNS, arep hajat nopo mawon? Ampun kelalen. Duh Gusti, Allahumma ketoto. Amin. Lho, ben apapun yang kita inginkan langkahnya ditata karo Gusti Allah. Paham nggih? Nek wis Allahumma ketoto, jenengan sebutaken donga sing jenengan kepingini apa, disebut sing jelas. Walaupun Gusti Allah niku ora mawa dhewek nyebutaken, sing nang pikiran, sing nang lesan, sing nang ati Allah presa. Tapi jenengan nek donga aja ngawur. Kadang ana wong donga, ya Allah, engkau tahu apa yang aku mau. Ya, walaupun Gusti Allah wis presa, dadi awake dhewe donga niku genak disebut, nggih Bu. Ngono, mung donga kowe nandur perkara apik, wong nandur apik njaluk apik be kadang-kadang urung mesti oleh apik. Tergantung karena kadang-kadang kita belum siap. Nggih, ben. Niki ngelingaken kematian. Lah sakniki wong-wong sing wis teng alam kubur mriko, umpami kok mboten pikantuk nikmat, permintaan mereka hanya satu, ya Allah kembalikan aku ke dalam dunia sekejap saja, sebentar saja, sak koder ngucap kalimah la ilaha illallah, sak koder gelem sodako. Mulane wong tua zaman gemian wali sanga gale marai leng nuturi nganggo singiran nggih. Nggih, lamun

mirang syair niku. Nggih, ya Allah. Mergane apa? Njaluk donga ming anakku rada bayi. Nggih. Golek nganti kepengin njaluk nek bali nang alam donya, bandaku tak njaluk mung kepengin sedekah ben nekake rahmate Gusti. Salah satu sedekah yang luar biasa adalah kalimah la ilaha illallah. Ngeten nggih? Pun setan niku sing Allah sing paring nggih, Bu. Dijokaken mboten saged, dunduraken mboten saged. Arep-arep kon mati mboten saged. Ana wong sing ite pol-pol karo awake dhewe ibarat kata orang mau balekaken kapal nek Gusti Allah mboten ngersakaken, yo kembali seperti semula lagi. Leres nggih? Siji, hal ngelingaken awake dhewe kudu bekti kemutan karo wong tua. Sing nomor loro ngemotaken tentang kematian. Lah nek wong sing ning alam kubur njaluk bali nang alam donya, kepengin sak kodar ngucap kalimat la ilaha illallah, kepengin njaluk banda walaupun setetek nggo sedako, sak niki awake dhewek sing isik ning alam donya, gunakan waktu sebaik-baiknya. Nggih, mboten? Wal asr

bis sober. Iki wis asar ya. Pun asar nggih. Pun salat dereng. Oh dereng, berarti iki kuli rampung. Nggih? Lah, sing kuteng alam kubur ngoten niku sambate sing nang donya demi wektu asar. Asar ki berarti wis sore. Wong wis sore matahari nek wis gek ora ana, sedila meneng ganti bengi. Nggih, boten? Bengi kue peteng nek ora duwe obor, ora ngerti apa-apa, dedet. Nggih? Sore ke nandak na wis tua, wektu ne wis ora sedela. Wong peteng mlebu kuburan bolongan ciut peteng. Nggih, boten? Apa meneng mlebu kuburan bolongan ciut digawek na luangan rong meter kurang luwihe, dilebokaken tutup blebek, diuruk, dipitek-pitek, sawur kembang ditongani, awis ndongak keluarga anak bojo tangga lunga kabeh. Sing ngancani sapa? Sing ngancani sapa? Ama Bu, kan ngerti nyong ora provokatori ya. Bojone Rika gelem karo Rika, mergane Rika ora nanya nyawane. Mergane Rika ana nyawane, tapi ngger ora nanya nyawane ala buang. Ya aja kari ngomong ganti tegel temen ya, malah muni ganti langsung ganti. Bahasane niku buang. Buang itu ya bahasa halusnya adalah dimakam, dimakamkan. Nggih. Nggih. Kowe kadang ana lho, wong wis mati mau dimakamkan tanah tidak mau menerima. Ada itu? Monggo jenengan buka teng sosial media. Siapa yang meninggal dunia dimakamkan berkali-kali tapi bumi menolaknya. Padahal di dalam dunia punya cerita yang sangat hebat. Dunyane. Nggih, tapi kan ora la ilaha illallah. Ibu paham nggih? Nggih. Ora kek ngomong sapa ae mboten. Kersane jenengan madosi piambak. Niku Bu. Jadi mumpung dhewek isih nang alam donya, ayo gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dhewek niku isih bisa obah, ayo nggo gawe ngibadah. Ngeten nggih Bu nggih? Siji ngemutaken karo wong tuane, loro eling karo patine, sing terakhir sing nomor telu. Ternyata meninggal itu bukanlah akhir sebuah perjalanan dalam kehidupan, tapi justru pembuka pintu kehidupan yang sebenarnya. Halo, nang donya mong mampir ngombe. Nun sewu, umur wong urip nang donya paling suwe pirang tahun? 140? 150? Nggih mboten? Sing pun seda awit Nabi Adam alaihi salam tekan siki isih nunggu tekane dina kiamat wis 2000 tahun. Suwe nang donya apa suwe nang alam kubur? Suwe nang donya apa suwe nang alam kubur? Lah amal atau sanggung go gawe alam kubur, nek kepengin padang kubure ndang deres Quran, nek kepengin jembar kubure ndang sering jembaraken orang lain, mempermudah orang lain. Bu, nek kepengin selamat nang jero kubure dikancani kalih malaikat, maka meninggallah dalam keadaan mengucap kalimah thayyibah, artinya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma. Hati-hati nggih Bu nggih. Mugi-mugi awake dhewe kalih Gusti Allah dipun paringi sareng-sareng imane tetap kejaga istiqomah, setane husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka istiqomah wa bi husnil khotimah. Baleni kawas setetek wis lalen mau diwari Allahumma ketoto malah guyu. Yo jajal bareng. Allahumma inna nas'alukal istiqomah wa bi husnil khotimah. Amin Allahumma. Amin. Ngaten nggih Bu nggih?
siji eling wong tua, loro iling apati, sing nomor telu ndang kudu paham kudu ngerti nek wong mati butuh sangu untuk menunggu kehidupan yang selanjutnya, menunggu datangnya hari kiamat. Sangune napa? Amal sing soleh, dongane anak sing soleh lan solihah, sedekah jariah, ngilmu sing manfaat sing ditularaken kali tiang-tiang ingkang maune boten saged. Mugi-mugi manfaat. Amin Allahumma.

Salate ora kesoren. Nggih. Tur mengko jenengan badane niki saged mresani Mbak Kasima maning. Ono wong dundang larang-larang ya aling deleng sing marem. Nggih mboten. Larang Kasimane karo nyaine kok. Bu. Ora. Eh. Mau ngomong pikirnya?

0: kula nyuwun ngapunten saestu nggih.
1: Banget, ih, ngabisin bahan doang.
2: Kenapa sih, Bu? Teriak-teriak mulu, pagi-pagi.
1: Ini loh, Pak. Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya, Pak?
2: Ah, masa? Itu kan oven baru, Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
1: Nih, ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
2: Masya Allah, ibu. Di oven selama 30 menit, ibu. Bukan 50 menit. Masa ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
1: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
2: Kan bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang bapak minum. Nih, ibu gak pangling. Ya jarang pakai kacamata.
1: Kok iya ya, Pak?
2: Nah, besok bapak beliin deh sekalian buat ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari. Dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
6: Udah

Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

0: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: Cek, bobot awaknya seki medun ya?
2: Cekulah, seket wudu kilo.
1: Lah, orang percaya.
2: Orang percaya?
1: Jajal ditimbang, ke, timbangannya.
2: Iya. Dan ini kurang sekang seket wudu kilo ya. Bisa-bisanya kono ngerti.
1: Barang keton kok. Weh, sing nang triji ini, ali-ali watu aki ke pindah mari ngendi.
2: Oh iya. Ali-ali watu aki ke tek obral. Mata kucing, kecubung, junjung derajat, topas, payu, rongatus. Rongatus ibu, iya. Duitnya yang satu sekat ibu, gue tuku habu top. Kelingan.
1: Dan yang gue tuku habu top.
2: Iyalah, tak pikir-pikir kesehatan penting gue awak kok. Nek awak sehat, gue ngapa-ngapa ya kepenak. Apa maning pegawainku biasa angkat junjung, ngoret, yang dunga-dunga, numpak epit. Mulane awak bener-bener dirumat. Ora kelalen nginum habu top.
1: Aku jaluk lah.
2: Jaluk tuku.
3: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan sangat lemas

ngetek dan ngatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak, dan

satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasa, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

Agustus juga ini ya, bau-bau baru gajian ini ya. Semangat dong ya, tentunya dong. Harus semangat, lanjut aktivitas, bangun, nanti rezekinya dipatok ayam ya. Bangun gasik dong ya, walaupun hari di luar tuh kayak berkabut, gelap gitu ya. Tetap semangat pagi. Buat yang udah, wah gasik banget berangkat jualan, yang di pasar pagi, yang di rumah udah masak uprek gitu ya, yang mau sekolah bangun, madu udah mandi belum nih ya. Mandi dong ya, harus mandi, nanti habis itu sarapan sebelum berangkat sekolah ya, biar gak lemas-lemas. Yo, semangat jalani aktivitas pagi. Hai, yang mau ikutan gabung pagi ini jelas ada ya, silakan. Masih nih ya, tunggu aja di WhatsApp maupun di SMS-nya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Wah, masak-masak apa pagi ini? Kayaknya lagi pada sibuk ini ya. Awas nanti yang gosong, yang kelupaan, belum dimatikin kompornya. Harus tetap fokus ya masak pagi, walaupun sambil dengerin dan setel radionya Bang Oldies Memories. Ya, kali ini Oldies Memories juga masih bareng Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal sultana, minyak herbal serba guna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Thank you banget yang udah pada merapat. Ini dia, lanjut puterin lagu berikutnya dulu ya. Nanti untuk atensinya nih baca di sesi berikutnya. Ada lagu dari koleksinya Gomloh, Kebiar-kebiar. Stay tune bareng nih ya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: benar, Win. Salahnya di mana coba?
1: Ya kan serem, Cun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
0: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
1: Cun. Apa itu, Cun?
0: Apa sih, Win?
1: Apa itu?
0: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
1: Itu putih-putih, Cun. Lari, Cun.
0: Nanti dulu, mana-mana.
1: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
0: Astaghfirullah, Win.

0: Tolong Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2005.

15. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al-Baru.

0: satu lagu barusan muncul ya, ada cahaya di balik ada cahaya di balik cahaya ada dia. Iya, bukan ada Nia ya. Kalau ada Nia di sini nih di studio ya. Hai, selamat pagi semuanya yang udah-udah sarapan, udah-udah bangun dari tempat tidurnya ya. Singgah sana malam ya, apalagi yang hawanya dingin-dingin, masih selimutan, masih jaketan, masih sarungan. Waduh, komplit banget, masih pakai kaos kaki ya, saking dinginnya. Apapun cuacanya, semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan dan juga rezeki yang berkah dan berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Hai yang lagi sarapan, gak mau bagi-bagi nih ya. Nih ya, dia udah gasik banget ya, udah gasik sarapan terus juga lanjut berangkat kerja gitu ya. Hati-hati banget nih buat semua sobat Sara FM ya, sarapan pagi juga harus yang bergizi, jangan yang bikin perut sakit atau barangkali sering kena asam lambung juga. Silahkan rutin minum Habutop aja, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pokoknya Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan ya, tanpa efek samping tentunya, dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Iya, pokoknya udah aman halal ya. Jadi silahkan bisa dicoba. Nah, mau yang 50 kapsul ada, yang 100 kapsul juga ada, yang 200 kapsulnya juga sudah tersedia. Jadi Habutop tuh ada 3 kemasan ya, dan cocok banget untuk sobat Sara, penderita sakit asma, ginjal, terus migrain, diabetes, kolesterol, darah tinggi, darah rendah, insomnia, atau bahkan ada yang sakit ini nih, apa tuh? Iya, masuk angin, pegelinu, encok gitu ya, bisa banget juga coba rutin minum Habutopnya. Yuk, buruan borong, jangan sampai kehabisan, setiap di stok habis lagi. Iya, jadi jangan sampai kehabisan ya. Thank you banget yang udah selalu rutin minum Habutopnya. Makasih, semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke, yang belum gabung nih mau bacain nomornya dulu, di save dulu ya nomornya di 085186069984. 085186069984. Hai, coba nih baca dari SMS dulu ya, biar kebaca semua, soalnya mumpung SMS-nya kebuka ini ya. Tadi biasanya tuh dibukanya lama ya. Selamat pagi buat Mbak Naili di Sangubanyu. Waalaikumsalam, lagunya Senandung Doa. Terima kasih buat Mbak Naili di Sangubanyu. Ada Putra Sulung, selamat pagi juga. Gimana kabarnya Mbak Nia Desol nih dari Purworejo Utara. Mau salam-salamnya buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Mbak Ningsi, Pak Sutar, Pak Pariono, Bapak Nora, Mas Oyong, Pak Bobby. Ada juga untuk semuanya tanpa terkecuali lagunya Kisah Kasih di Sekolah. Pesanannya kok satu minggu. Ini Putra Sulung, kemarin tuh tukang paketnya udah sampai tanggal 31, tapi tanya ancer-ancernya tuh gak dibalas ya. Kenapa gak on WA-nya ya? Ya, kurirnya udah coba di WA, gak aktif. Di SMS ini malah gagal kemarin sama juragannya ya, gak terkirim SMS-nya. Gak ketemu katanya alamatnya ya. Coba di Sherlock atau WA-nya diaktifin coba ya, jangan lewat SMS ya. Udah sampai dari akhir Juli tuh, tanggal 31. Padahal ya, ini udah tanggal 3 Agustus. Ya, coba buka WA-nya dulu ya, kirim alamatnya. Kasihan banget kurirnya dari kemarin nunggu udah berapa hari ya. Iya, thank you ada Mbak Liana juga deh. Selamat pagi buat Mbak Liana, Oldies Memories buat awal pekan. Katanya lagunya Ku Simpan Rinduku. Thank you buat Mbak Liana. Lanjut ada Pak Paijo, selamat pagi juga. Mau gabung di Oldies Memories? Request lagunya Jangan Biarkan Daku Sendiri, Ernie Johan. Salamnya buat Bundar Pagi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Yati, Mbak Sri, Umi Hanif, Mama Agung, Mbak Ayu, Mbak Cindy, Mas Andre, Mas Imam, Papa Riono, Penyenora, Om Gendra, Mas Giman, Duren Diambal, Papa Romeo. Dan buat semua penggemar Oldies Memories, buat Mania sehat selalu, sekeluarga full barokah. Dan jangan lupa bahagia, ingat pesan Mas Andre. Makasih buat Papa Ijo ya. Dari Butut yang ada di Gerabak, Bismillah, Waalaikumsalam, Oldies Memories. Katanya pengen dengerin lagunya Kebiar-kebiar, biar tambah cinta tanah air kita. Semangat. Dan salam buat Bu Yati Benar, Umi Hanif, Papa Ijo, Kang Imam Butuh, Bu Ayu, Buntin, Bundar, Mbak Yayah, Bunda Wartik, dan buat semuanya. Matur suwun.
1: Ingin ku merasakan
0: hangat. Sama-sama buat Ibu Tuti yang ada di Gerabak. Dan hai, selamat pagi buat Mbak Yayah cantik. Salam katanya buat Bunda Tini, Bu Tuti, Mama Asrap, Umi Hanif, ada Mama Naomi, Bu Sri, Bugi, Mahrin, Bunda Nesalis, Pak Paryono, Mas Oyong, Mbak Penyenora, Mas Andre, Mas Andi, dan buat semuanya lagunya Di Balik Cahaya Ada Dia. Buat Mbak Nia, metugas ya, bukan metugat ya. Lagi tipo-tipo ya Mbak Yayah ya, ngetiknya ya. Lanjut dari Mbak Bubut, selamat pagi hadir di acara Oldies Memories. Katanya mau salam buat Bunda Rumi Hani, Bu Yati, Bu Samintan, Mama Naomi, Mama Wulan, Bu Fatur, Pak Fatur, Terasita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Mahrin, Mas Afi Jambi, Pak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fauzan, Pak Deya Diantika, Bunda Nisali, sama Dina, Bapaknya Nora, Mama Asra, Mami Sahrini, Bunda Titin Wardani, dan buat semuanya aja yang lagi monit. Lagunya Antara Kau, Dia, dan Aku, Poppy Mercury. Ya, buat Mania menjalani tugas sampai tuntas. Thank you Mbak Bubut. Ya, dari Bunda Wartik, selamat pagi buat Bunda Wartik. Lagunya Bila Kau Seorang Diri ya. Salamnya buat Papa Ijo, Bu Samintan, Bu Tuti, Mama Asraf. Ada juga untuk Mama Dwi, Papa Riono, Budia, Bu Lilis, Pak Gendro, Putri Selatan, Bu Isna, dan untuk semuanya ya dari Bunda Wartik. Ya, makasih buat Bunda Wartik. Lagunya ditunggu aja ya. Papa Romeo Diambal, selamat pagi Oldies Memories. Katanya di play dong lagunya Soto Maryam. Eh, pagi-pagi makan soto kayaknya enak banget itu Papa Romeo ya. Salam nih buat Papa Yenawara, Papa Injo, Putra Sulung, Putri Selatan, Durian Diambal, dan buat semua penggemar Stara. Buat yang lagi tugas matugas sampai tuntas. Thank you buat Papa Romeo Diambal. Ada Mbak Sri Purworejo, Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Gimana kabar hari ini Mbak Nia, sehat? Alhamdulillah. Katanya mau minta lagunya Layu Sebelum Berkembang. Kirim salam buat Ibu Yati, Bu Ayu, Papa Ijo, ada Pak Yanto Marun, Bunda Hanif, Putri Selatan, Mbak Sakina, Bu Karminah, Mbak Yanti Marun, ada Pak Imam Butuh, Mas Oyong, Pak Karim Chicken, Duran Diambal, Pak Sutar, Bundar, Papa Riono, Monosobo, Mbak Putri, Mama Asri, Mama Bawel, Mama Akmal, Mama Intan, Mafian, dan terima kasih buat Mbak Nianya, metugas, semoga bahagia selalu, cantik suaranya, secantik orangnya, amin. Thank you buat Mbak Sri ya, dari Purworejo ya. Lanjut lagi deh dari Mbak Siti di Kalikute, selamat pagi, Waalaikumsalam, Oldies Memories. Katanya lagunya Singkong dan Keju, aku kirim buat Mbah Karto dan istri, buat Bunda Arvito, Bunda Nesalis, Umi Hani, Bu Yati, Mbak Sri, Mama Asra, Mama Wulan, Mbak Cindy, Mbak Sakinah, Putri Selatan, Bu Karminah, Duren Diambal, Pak Sutar, Pak Paryono, Bu Heni, Bapak Penyenora, Papa Ijo, Mas Andre, Pak Karim Chicken, dan buat semua fans Tara Kebumen. Buat Mania-nya mau tugas dan jangan lupa bahagia. Makasih Mbak Siti Kalikutes, ditunggu untuk lagunya ya. Dari Putri Selatan, selamat pagi ke Tani Burung, lagunya katanya Bukit Berbunga. Salamnya buat Mas I, Smet Aktivitas, Mas Hafid, Pak Di Selamat, Bapaknya Nora, Mas Andre, Pak Fatur, Bu Kumis, Pak Kumis. Ada untuk Bapak Ibu Putra Sulung, Kang Gendro, Mas Giman Dilajir, Bunda Arvito, Bunda Juli, Tambah Ririn, Mama Cindy, Bunda Yati, Umi Hanif, Mama Asra, Bu Sri, Bu Tuti, Bunda Tini dan buat semua penggemar All This Memories ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat My Princess yang lagi KKN di Butuh, sehat selalu ya. Oh, kegiatannya lancar, amin. Buat Mania, ingat selalu pesan Mas Andre, jangan lupa bahagia. Wah, makasih banyak buat Putri Selatan ya. Dari Ahmad Anas Ramadan, salam katanya Nion Kustono, lagunya Tasya Rosmala. Ini gimana ini? Ini lagu nostalgia ya, bukan lagu dangdut Kang Ahmad ya. Salah atensi apa salah hari ini, apa salah jam ini ya. Selamat pagi buat Mbak Rizky yang ada di Merinen. Waalaikumsalam, Nia sehat ya. Selamat bertugas buat Mbak Nia sampai tuntas. Terima kasih Mbak Rizky udah monitor. Dari Mbak Putri cantik, hai. Selamat pagi buat Mbak Putri yang ada di Kemangguan. Monitor katanya salam buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia. Yang udah cawel aku dari pagi sampai pagi lagi, tak cawel balik, tak doain ya. Semoga mereka semua sehat selalu dalam lindungan Allah. Ya, dimudahkan segala urusannya, amin. Bagi yang lagi sakit, semoga lekas sembuh. Dan doa yang sama untuk Mbak Nia. Lagunya ikut aja, katanya semuanya bagus. Wah, makasih banyak Mbak Putri ya. Mbak Karto, hai, waalaikumsalam. Dari Mbak Karto Kalikutes, lagunya ikutan aja. Semuanya udah bagus, salam buat Mbak Siti. Dan untuk semua yang udah naik, buat Mbak Nianya bertugas sampai tuntas. Makasih banyak Mbak Karto, sehat selalu ya. Semangat Mas Andre yang udah kesiangan ini ya. Wah, mantep. Kayaknya udah pada sibuk-sibuk kerja. Ada yang kecapean, ada yang lagi medang orok sambil makan gorengan. Masya Allah ya. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Oke deh, Nia puterin dulu lagu berikutnya ya. Yang belum kebaca nanti di sesi berikutnya insya Allah Nia baca. Stay tune bareng Nia, bareng All This Memories. Sampai jam 8 nanti Nia puterin ada

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto, di alamat di Purworejo, Purwodadi.
1: Dari Purwodadi, Purworejo ya, Pak ya. Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop?
2: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Kan minum Habutop rasanya kok enak banget, Mas Maris.
1: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya, Pak ya, kaki?
2: Banyak sekali perubahannya, Mas Maris.
1: Sebelum minum Habutop, sakitnya apa aja, Pak? Kakinya sakit
2: linu, kakinya itu linu, nggak sama sering pusing
1: begitu.
2: Tapi sudah minum Habutop, alhamdulillah

0: saya sarankan minum Abu Top. Sudah ada di mana-mana sekarang.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya Pak ya.
0: Ya, makasih Mas Faris ya. Waktunya Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: Gens Memories. Hai hai hai. Wow, udah pada siap rebutan pon live, kayaknya udah pada siap nih. Yuk, yang mau naik di 085186069984 085186069984. Ini mana ya? Kok semuanya memanggil semua ya? Gak ada yang ini bisa diangkat nih. Yang seluler tadi juga ngilang ini. Coba mana nih yang mau naik? Mana ya? Nongol dong notifnya. Aduh, HP-nya emang agak lola nih, perlu diservis kayaknya ini ya. Sabar ya sobat Sarah ya. Coba yang ini, semoga bisa ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oldies Memories.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Alhamdulillah, akhirnya bisa juga ya. Tadi tuh mau diangkat yang dari seluler, udah habis waktunya, hilang. Akhirnya.
1: Saya dulu.
0: Iya. Gak apa-apa. Apa kabar nih Umi Hanif? Sehat Umi Hanif?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat Mbak Nia, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik. Udah matengan ini, udah masak?
1: Ya udah, bikin nasi goreng Mbak Nia. Kemarin pulang dapat rezeki tuh, syukuran dari kakak jadi bayar.
0: Alhamdulillah. Iya, udah pada sarapan berarti ini ya.
1: Belum, ini Bapak Andi masih ngeteh.
0: Oh alah. Kirain udah sarapan, udah siap berangkat. Ini hari Senin. Semangat pokoknya ya.
1: Dulu ini telepon Mbak Nia.
0: Telepon dulu. Mau lagu apa nih Umi Hanif?
1: Dian Pisesa Peluk You Mbak Nia.
0: Oke, siap. Sambil salam-salam. Iya, boleh-boleh, iya. Silahkan.
1: Buat keluarga yang ada di Kepikan, selamat pagi, semoga sehat selalu.